94,5 FM Bayana Radio, radio informasi, edukasi, dan hiburan. Nah, kembali Sobat Bayana bersama Bila di pagi hari ini. Ya udah nemenin Sobat Bayana sesi pertama tadi dari jam 6 ya Sobat Bayana. Ini juga udah jam 7 gitu ya. Waktunya Sobat Bayana untuk kembali lagi sama Bila di pagi hari ini. Kita akan ngobrol lagi sampai nanti jam 8. Dan pastinya tadi kita udah ngobrol ya Sobat Bayana bagi tentang tema hari ini, yaitu kesehatan mental remaja gitu ya. Gak semuanya harus dipendam Sobat Buana, gak semuanya harus dipendam juga. Penting banget kesehatan mental remaja itu Sobat Buana. Tapi Sobat Buana, kalau memendam sesuatu kan rasanya kita tuh kayak ngerasa gak nyaman ya, sama mungkin tempat ataupun orang yang ada di hadapan kita

akhirnya kita tuh memendam dan kita nggak mengatakannya. Nah kalau kita ngerasa nggak nyaman sebenarnya pastinya butuh kayak ruang aman kayak gitu ya, tempat yang aman ataupun orang yang aman juga untuk diajak bercerita. Nah kalau menurut kamu nih apa aja sih keamanan untuk remaja tuh biasanya rata-rata ya? Mulai dari tempat yang nyaman, yang aman gitu untuk bercerita tuh apa aja menurut kamu? Ataupun kamu punya pendapat lain soal pengalaman kamu sebagai remaja tuh biasanya paling aman tuh ngerasain aman tuh di mana dan sama siapa? Boleh banget cerita sama Bila di pagi hari ini, share opini kamu, apakah sama temannya ataupun sama saudaranya atau bahkan sama orang tuanya atau sama gurunya dan yang lainnya. Banyak sekali pastinya yang berperan penting gitu ya pada kehidupan remaja. Nah kalau menurut kamu sendiri yang udah ngalami masa remaja ataupun yang saat ini ngalami sobana, apa sih yang bikin remaja tuh nyaman, yang jadi ruang aman ataupun tempat yang nyaman buat remaja yang akhirnya tidak memandang masalahnya sendiri gitu? Boleh banget cerita sama Bila di pagi hari ini di 0856 3454545.

0: Chatroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Keselamatan pelayaran sedang menjadi sorotan. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, Badan SAR Nasional atau Basarnas mencatat 601 operasi SAR kecelakaan kapal laut dengan 3.607 korban. Sebanyak 239 orang meninggal dan 203 lainnya dinyatakan hilang. Belum usai duka tragedi yang menimpa KM Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan Sumenep pada Agustus lalu, kapal motor penyeberangan atau KMP Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin tenggelam di perairan Masa Lembu pada 13 September 2026. Hingga 15 September, 108 orang berhasil diselamatkan, 6 orang ditemukan meninggal dunia dan sekitar 129 orang masih dinyatakan hilang. Jika digabungkan, maka kasus kecelakaan kapal mulai September 2026 mencapai total korban 3.850 orang. Korban meninggal dunia pun menjadi 245 orang dan 332 masih hilang. Angka ini tentu menjadi alarm serius bagi keselamatan perjalanan laut di Indonesia. Persoalan keselamatan kapal juga mendapat sorotan dari lembaga parlemen. Anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto juga turut mendesak Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh kapal, terutama untuk memastikan kondisi dan kelayakannya.
2: Audit menyeluruh ini bukan hanya kalimat-kalimat indah. Setiap kita sampaikan, wah semuanya seolah-olah berempati, bersimpati. Tapi kenapa kejadian-kejadian ini terjadi? Seperti data kami, Virgo ini kan, mohon maaf, impor usia sudah 38 tahun. Sementara peraturan Menteri Perdagangan, impor itu paling lama usianya 15 tahun. Dari hulu hilirnya kita selesaikan. Kapal datang ke sini seperti apa? Ini sudah menyalahi prosedur gitu loh. Kalau sudah 38 tahun masih kita beli, tolong diaudit menyeluruh seluruh kapal yang ada di Indonesia. Usianya seperti apa? Kondisi kelaikannya seperti apa? Sampaikan ke kami. Oh ternyata misalnya kita punya 2.000 kapal, yang lain hanya 1.000. Ya sudah, yang 1.000 yang nggak bisa dipakai. Jangan karena resiko nanti pelayanan kepada publik terhambat. Nah ini kan alasan-alasan klasik. Kalau nggak kita dorong dengan ketegasannya kuat, political will kita tidak tegas, maka akan berlanjut terus. Ingat ya, nyawa satu orang itu sangat berharga. Hukum tertinggi dalam sebuah negara ya keselamatan rakyat. Nah, kita hari ini mohon maaf agak abai melindungi, memproteksi keselamatan rakyat Indonesia. Ya sebagaimana konsensus berbangsa bernegara kita melindungi segala bangsa dan seluruh tumpah darah rakyat Indonesia.
1: Tak hanya soal kondisi kapal, Legislator Edi Purwanto juga menekankan pentingnya kepatuhan seluruh stakeholder moda transportasi laut terhadap peraturan yang berlaku.
2: Nah, kalau misalnya kita lihat di regulasi, di Undang-Undang 17/2008 yang sudah direvisi menjadi 66/2024, di pasal 217 dan 219 itu kan jelas bahwa kelaikan kapal itu terus dicermati dengan baik. Nah, sementara ada kelemahan di Permen 28 tahun 2022. Di situ di pasal 11 ayat 4 sama ayat 5 itu hanya berkutat pada administrasi. Bagaimana kapalnya, izin-izinnya, kemudian kelengkapan surat seperti itu. Nah, di ayat 6 bisa dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh ketika ada laporan kaitan dengan kapal. Jadi artinya menurut saya itu ada lenggang. Nah, menurut saya di regulasi ini permennya ada kontradiktif dengan undang-undang. Ke undang-undang kan jelas SOP-nya, SPP yang dikeluarkan betul-betul ready. Seperti baik alarm darurat seperti apa, life jacket-nya, skocinya siapa atau enggak, radio komunikasi ada apa enggak, emergency power-nya seperti apa, kompetensi awaknya seperti apa, sedur menghadapi cuaca seperti apa, stabilitas seperti apa, sistem kedapnya seperti apa. Ini kan harusnya clear semua. Kalau kelalaian hati-hati gitu loh. Saya takut rakyat akan menuntut negara. Dukul 2359, sekarang 474 di KUHP yang baru. Kalau kelalaian itu ya pidana gitu loh.
1: Peringatan Hari Perhubungan Nasional tanggal 17 September lalu menyisakan duka dari peristiwa kecelakaan kapal yang tak boleh hanya menjadi angka dalam laporan. Ada keluarga yang kehilangan sanak saudara, dan ada tuntutan agar setiap kapal wajib benar-benar memenuhi standar keselamatan, serta seluruh pihak menjalankan aturan yang berlaku.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, musim kemarau datang lagi. Tetapi yang berulang bukan hanya panas dan kekeringan, yang kembali kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gangguan kesehatan hingga pertanyaan lama, mengapa persoalan ini terus berulang setiap tahun. Sobat Bahana, BMKG mencatat kondisi yang patut diwaspadai. Pada September 2026, El Nino masih berada pada kategori yang sangat kuat. Bahkan, sejumlah wilayah Indonesia masuk status awas kekeringan meteorologis, sementara sebagian besar wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. BMKG juga mencatat ribuan wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kondisi alam memang memperbesar resiko, tetapi kebakaran bukan semata-mata persoalan cuaca. Reuters yang mengutip data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut, lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, Sobat Bahana, yang paling mengkhawatirkan dampaknya bukan hanya tentang angka emisi. Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan oleh Reuters menunjukkan lebih dari 113.000 kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, Sobat Bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut. Maka dari itu, Sobat Bahana, penanganan karhutlah tidak cukup hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran membesar. Mitigasi harus dimulai jauh sebelum titik api muncul. Pengawasan kawasan rawan harus diperkuat. Penegakan hukum harus berjalan transparan. Dan jika memang ditemukan pelanggaran oleh korporasi maupun individu, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun, Sobat Bahana, tantangannya adalah memastikan respon tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas setiap musim kemarau. Karena persoalannya bukan hanya tentang hutan yang terbakar, ini tentang udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, dan lingkungan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karhutlah mungkin terjadi di musim kemarau, tetapi membiarkannya terus menjadi siklus tahunan bukanlah sesuatu yang seharusnya kita anggap sebagai kenormalan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo Sobat Bahana, sudah hadir Part Bistro by Timo Retail di Kota Ngawi. Pusat servis, aksesoris, dan spare part HP. Teknisi profesional dengan alat yang lengkap dan canggih. Ruang tunggu ber-AC, gratis wifi, gratis kopi, dan teh sepuasnya. Juga tersedia aksesoris, spare part HP, dan alat-alat servis yang lengkap dan terbaru. Tunggu apa lagi? Kunjungi cabang terbaru Part Bistro. Spesial untuk pendengar Radio Bahana, hanya dengan menyebutkan kode Sobat Bahana FM untuk mendapatkan potongan biaya Rp25.000 untuk semua jenis kerusakan. Dan potongan 25% untuk semua aksesoris HP. Kunjungi Pak Jistro Ngawi di Jalan Ahmad Yani nomor 85 Ngawi 100 meter dari Toko Kartonyono. Pak Jistro, belanja nyaman, garansi aman.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

101,5 FM Banner Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Buana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Ya udah nemenin Sobat Buana dari tadi jam 6 ya, dan ini udah jam 7.30. Mas Sobat Buana masih ada waktu sekitar 30 menit buat bareng Bila di pagi hari ini. Dan pastinya Sobat Buana, Bila tadi udah spill tema hari ini, udah ngajak ngobrol Sobat Buana tentang kenapa sih mental para akselah, mental para remaja tuh penting. Kenapa remaja juga butuh ruangan aman, ruangan yang tenang, nyaman, kayak gitu Sobat Buana. Terus apa aja sih faktor yang buat remaja tuh bisa tertekan? Banyak sekali Sobat Buana faktornya, mulai dari mungkin dunia persekolahan, dunia rumah, dunia main gitu Sobat Buana. Terus ada lagi mungkin pikiran remaja-remaja itu sendiri. Apalagi zaman sekarang tuh remaja banyak sekali yang namanya overthinking ya Sobat Buana. Nah itu juga bisa menjadi faktor gitu ya, kenapa kesehatan mentalnya tuh gak baik. Padahal kesehatan mental tuh penting banget. Dan faktor juga kenapa semua masalah tuh harus dipendam Sobat Buana. Karena walaupun ya Sobat Buana, kalau gak punya tempat cerita dan yang lainnya, kita juga bisa jangan memendam gitu Sobat Buana. Kita tulis ataupun kita curahkan gitu Sobat Buana, media ataupun ke buku kayak gitu Sobat Buana. Mungkin emang gak mendapatkan solusi ya, tapi sendiri lega gitu Sobat Buana. Kadang daripada kita memendam sesuatu gitu Sobat Buana, itu malah menjadikan mental kita tuh gak baik Sobat Buana. Jadikan kita semua tuh malah menjadi emosional yang terpendam juga. Gak hanya masalah-masalah, gak hanya mungkin pikiran-pikiran yang terpendam, emosional juga bisa gitu. Nah kalau ada satu ketika emosional itu meluap, meledak gitu Sobat Buana, itu pasti menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya mungkin akan mengakibatkan stres berat, ataupun pusing kepala, ataupun kesehatan badan malah. Nah kesehatan mental itu juga berpengaruh ke kesehatan badan. Jadi jangan main-main ya Sobat Buana sama kesehatan mental, apalagi para remaja-remaja zaman sekarang yang masih terbilang remaja tuh rentang banget ya, apalagi di fase-fase senang-senangnya, di fase banyak teman, di fase main sana sini, di fase sekolah juga Sobat Buana. Bagaimana remaja tuh menentukan tujuan hidup, masa depan, kayak gitu. Masih tekanan dari orang tua dan guru ataupun teman-temannya ataupun dia sendiri terhadap nilai tuh seperti itu. Nah itu semuanya Sobat Buana faktor-faktor penyebab kesehatan mental remaja tuh bisa turun, jadi gak semuanya harus dipendam juga. Nah kalau menurut kamu ada gak sih faktor yang lainnya, atau tips dari kamu gitu ya, bagaimana cara kita untuk memperbaiki kesehatan mental yang tidak baik gitu ya, kesehatan mental yang mungkin tidak sehat, bagaimana? Mungkin kamu bisa spill pendapat kamu, tips-tipsnya, berbagi sama Sobat Buana yang lain. Langsung aja komen-komen di 0856 3454545.

0: guys, guys. Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
4: Halo.
3: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
4: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
3: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
4: Mau.
3: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
4: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
3: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
4: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
5: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
4: Nutrisi langkahku.
3: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
6: Milku susu Belgiaku.
7: 104,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali di 104,5 FM Banner Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah sobat, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini ya sobat. Di jam 7.40 ini masih ada waktu sekitar 20 menit ya buat Bila dan mengisi sobat semuanya di pagi hari ini. Dan pastinya tadi kita udah ngobrol banyak banget ya sobat di pagi hari ini, apalagi tentang tema hari ini gitu ya. Tapi sebelum itu sebenarnya dari banyaknya hal ataupun faktor yang membuat remaja tuh bisa menjadikan kesehatan mentalnya tuh kurang baik sebenarnya. Nah ini remaja menurut Bila harus mencari bantuan juga sebenarnya, bukan hanya bagaimana tips-tipsnya gitu ya, bagaimana cara kita menemukan juga bantuan-bantuan ataupun tempat-tempat yang bisa membuat kita tuh malah nggak memendam masalah ataupun nggak semua harus dipendam. Kesehatan mental pun menjadi lebih baik gitu sobat Buana, nggak seperti kemarin. Nah ini juga ada sobat Buana mungkin bisa banget gitu ya sharing sama orang tuanya, lebih terbuka lagi sama orang tuanya kayak gitu. Jadi buat sobat Buana semuanya yang mungkin kurang dekat gitu ya, kalau menurut Bila harus menjalin hubungan yang lebih dekat lagi. Bagaimana cara kita untuk lebih terbuka lagi. Tapi kalau emang gak nyaman sobat Buana, mungkin bisa mencari teman yang benar-benar kita percaya gitu ya. Kita bisa sharing pengalaman di situ, kita bisa bercerita dan meminta solusi dan sebagainya. Jadi itu semua juga bisa menjadi bantuan gitu sobat Buana. Bagaimana cara kita meredakan kesehatan mental yang tidak baik ini? Bagaimana cara kita untuk bisa gitu ya menghadapi kesehatan mental remaja dengan sehat gitu. Bagaimana kesehatan mental remaja tuh tidak menjadi masalah yang perlu diperhatikan gitu ya, rentang sekali ya sebenarnya zaman sekarang. Di zaman yang remaja tuh penuh dengan overthinking, penuh dengan masalah-masalah ini pendam dan sebagainya. Jadi buat sobat-sobat semuanya, menurut kamu gitu ya, selain orang tua, teman, ataupun pasangan, juga bisa banget ya sobat-sobat yang lainnya gitu yang menjadikan kita tuh mendapat solusi. Sebetulnya kita tuh mencari orang tuh buat mendapatkan apa sobat-sobatnya? Apakah sekedar didengar aja atau mendapatkan solusi? Nah itu juga bisa menjadi kayak tarik ukur kita tuh cerita sama orang. Kalau cerita sama teman sebaya mungkin kita hanya didengar gitu ya, solusi mungkin kurang karena memang masih sama-sama remajanya. Tapi sama orang tua, selain kita didengar, kita juga akan mendapatkan solusi ya sobat-sobat, karena orang tua juga sudah melewati yang namanya masa remaja. Nah kalau menurut kamu sendiri, kamu lebih nyaman sama yang mana gitu ya, kalau kamu disuruh milih untuk menjadikan bantuan tempat cerita ke orang tua, teman, saudara ataupun ke pasangan kamu, boleh banget cerita sama Bila di pagi hari ini. Langsung aja sobat-sobat, mumpung masih ada waktu, 3 5 6 3 4 5 4 5 4 5.

0: Yuk, rolling. Action.
1: Ah, ya, ya. Lagi. Roll, no?
2: Iya, tetap roll, no.
1: Dari depan aja ya, lipsingnya dari depan ya, ini ya.
2: Dari depan.
0: Belum.
1: Sini aja, biar nggak terlalu, biar nggak terlalu. Aku bawa aja.
0: Ready.
1: Semarang ya.
0: Pacitan mas.
1: Pacitan ya.
3: Ready.
0: Rolling.
1: Dari depan Bim. Dari depan Bim. Dari depan banget. Ready.
0: Rolling. Action.
1: Ya, ikut semua betting belakang.
2: Rolling.
1: Lagi. Dari depan lagi.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain neng omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

101,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali bersama Bila yang udah nemuin Sobat Bahana dari jam 6 tadi gitu ya. Sampai udah hampir waktunya Bila berpamitan juga Sobat Bahana. Terima kasih buat Sobat Bahana yang udah nemenin Bila di pagi hari ini, yang udah sharing-sharing gitu ya Sobat Bahana, berbagai tips gimana cara remaja menghadapi kesehatan mental gitu ya, bagaimana cara remaja mendapatkan ruang aman, ruang nyamannya, dan siapa saja sih yang biasanya dibutuhin para remaja ini. Nah terima kasih untuk tips-tipsnya ya Sobat Bahana, pastinya itu sangat berguna juga untuk para remaja gitu ya, apalagi remaja di fase yang paling menyenangkan, yang paling banyak tekanan juga. Nah semoga para remaja juga dari rentangnya banyaknya gitu ya kesehatan mental yang mungkin kurang baik di remaja di Indonesia apalagi gitu ya. Nah semoga cepat membaik juga ya, bagaimana cara mengurangi rasa overthinking itu. Nah terima kasih buat Sobat yang udah gabung di pagi hari ini, udah waktunya Bila pamit nih Sobat, Bila pamit dulu. Diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gila ya, udah lama banget.
1: 10 tahun ya.
0: 10 tahun. Aku masih nyimpen kartu pedes kamu.
1: Masih ada?
0: Gila gak sih? Punya aku mana? Ada gak?
1: Kamu udah hilang deh, gak tau gimana.
0: Ya.
1: Aku juga mau balikin ini sebenarnya.
0: Ya ampun. Gila-gila. Kamu baca habis gak?
1: Bisa.
0: Kelihatan sih, bukunya udah jelek.
1: Kamu gimana sekarang? Are you happy?
0: Yeah. Yeah, I'm happy. I actually just got engaged. 2 weeks ago. So...
1: Congratulations.
0: Thank you.
1: When is the big day?
0: Belum ada rencana sih, tapi kayaknya akhir tahun.
1: I'm happy for you.
0: Are you dating? Are you seeing anybody?
1: Not at the moment.
0: But you're happy.
1: I'm happy if you're happy.
0: Well, makasih ya kecapnya.

0: Saatnya anda menikmati Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, uang 100.000 rupiah bertanda tangan Purbaya Peri ini sah sebagai alat pembayaran. Sobat Bana, Bank Indonesia ini menegaskan uang rupiah pecahan 100.000 rupiah tahun emisi 2022 dengan tahun cetak 2026 yang memuat tanda tangan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan mantan Gubernur BI Peri Wardio tetap sah digunakan sebagai alat pembayaran. Peredaran uang itu sebenarnya belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah warganet bahkan memburu uang pecahan 100.000 itu karena menganggapnya langka, mengingat Purbaya hanya menjabat sebagai Menteri Keuangan selama 1 tahun 5 hari. Buat Bana, seperti dikutip dari okzone.com hari ini dalam unggahan sejumlah di media sosial, ada terlihat uang pecahan 100.000 rupiah tahun emisi 2022 dengan tahun cetak 2026 yang memuat tanda tangan Purbaya dan Peri. Keduanya saat ini sudah tidak lagi menjabat. Posisi Menteri Keuangan kini dijabat oleh Suhasil Asara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Sementara itu posisi Gubernur Bank Indonesia kini dijabat oleh Destri Damayanti Sobat Bana yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Sobat Bana, salah satu warganet di platform X bahkan menyebut uang itu berpotensi menjadi buruan para kolektor. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Reddy Prakoso, menjelaskan uang itu diproduksi sesuai dengan proses percetakan yang telah ditetapkan. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Serotus.5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Bana, apa kabar pagi hari ini? Sehat, terus banyak energi positif juga yang dibawa hari ini untuk bisa kembali gitu ya, melakukan aktivitasnya di hari ini Sobat Bana, Rabu 22 September. Nah, yang pasti seneng banget juga nih Lila dari Tonojo 119 Ngawi bisa kembali lagi sapa Sobat Bana, bisa kembali lagi menemani apapun aktivitas yang pagi hari ini harus dikerjakan kembali. Silakan menikmati ngopi spesial yang bakal Lila hadirkan selama 2 jam nih Sobat Bana, sampai di jam 10 pagi nanti gitu. Oke, beberapa info catatan sejarah siapa hadir. Terus informasi-informasi terkini juga siap kita update. Buat Bana juga bisa banget berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu. Dan topiknya udah topiknya bakal kita angkat lagi pagi hari ini Sobat Bana, yang bisa nih ikutan ngobrol, bisa ikutan kasih pendapat atau opini gitu ya. Oke, pagi hari ini Sobat Bana, kita pengen banget tahu Sobat Bana, kalau menurut kamu kira-kira apa saja sih yang biasanya membuat remaja itu merasa tertekan

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul, itu satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Iya, jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana, toh?
1: Ini loh, Mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang, Mas. Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Nah, Sobat Bana, gelaran pesta olahraga terbesar di Asia gitu ya. Ini masih memperebutkan kembali hari ini beberapa cabang olahraga kembali dipertandingkan. Dan untuk hari ini ya, Rabu 23 September Sobat Bana, Indonesia ini bakal menurunkan para atletnya untuk mengikuti 21 cabang olahraga yang digelar hari ini. Dan sport ini menjadi debut nih dari kontingen Indonesia di ajang Asian Games 2026 ya. Ya, 21 cabang olahraga nih bakal menjadi arena perjuangan atlet Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini. Dan cabang e-sport Sobat Bana mulai dipertandingkan, dan sejumlah negara, sejumlah wakil merah putih gitu maksudnya, juga akan turut serta nih memburu hasil terbaik ya. Agenda pertandingan ini sendiri ini tersebar di sejumlah lokasi, mulai dari wilayah Aichi hingga Tokyo, Jepang Sobat Bana. Dan para atlet ini pastikan tampil dari mulai pagi sampai malam di waktu setempat ya. Ya Sobat Bana, dari cabang atletik gitu maksudnya, Indonesia mengawali pertandingan nanti di nomor jalan cepat half marathon putra-putri. Kemudian 3 pebalap sepeda Indonesia ini juga akan berjuang pada final nomor road race putra ya. Ada cabang sepak cakraw Sobat Bana, tim regu putra Indonesia bakal menghadapi Korea Selatan dalam laga lanjutan di persaingan grup A. Ini menjadi salah satu laga penting di babak penyisihan nih Sobat Bana. Terus e-sport nih mencatat sejarah dengan mulai dipertandingkannya di Asian Games 2026, dan Indonesia ini akan tampil juga di beberapa nomor, di antaranya ada action adventure, kemudian juga ini auto racing gitu ya Sobat Bana. Nah, dari e-football Sobat Bana ini juga menurunkan para atletnya. Selain e-sport Sobat Bana, peluang untuk bisa meraih medali juga hadir di beberapa cabang lain. Antaranya ada wushu ya, ini di final nomor Jiangsu dan Jiangsu Putri. Nah, ini berarti berpotensi juga untuk bisa memperoleh medali emas karena udah masuk babak final gitu. Terus di angkat besi Sobat Bana, ini yang akan menurunkan atletnya pada final kelas 53 kg dan 49 kg putri ya. Di 53 kg ada Juliana Clarissa, sementara di 49 putri ada Lulu Diana Triwijaya. Sobat Bana, cabang bulu tangkis hari ini juga memasuki fase krusial. Tim bergu putri Indonesia akan bertemu Cina di semifinal, sedangkan tim bergu putra ini akan menghadapi tim Thailand untuk memperebutkan tiket final ya. Hari ini berarti semifinal gitu untuk tim bergu bulu tangkis. Nah, selain itu juga Sobat Bana, Indonesia dijadwalkan tampil di beberapa cabang dayung, menembak, kemudian kano, sprint, anggar, juga ada voli pantai, tenis meja, basket 3x3, karate, squash, tinju, renang, dan berkuda. Nah, ini semuanya digelar di Tokyo. Sementara di klaster Jifu, hoki lapangan putri Indonesia, Sobat Bana, ini juga bakal turun ya pada laga grup B menghadapi Singapura. Ini bakal berlangsung di Games Aichi Nagoya 2026 gitu. Oke, sementara untuk klasemen sementara perolehan medali sampai pagi ini Sobat Bana, Indonesia ada di posisi 20 besar ya. Belum 10 besar, baru di 20 besar gitu. Peringkat ke-20 dalam klasemen medali Asian Games 2026 dengan perolehan 8 medali Sobat Bana. Untuk 5 besar ini masih dikukui Cina dengan 32 emas, 13 perak, 8 perunggu. Terus di urutan kedua Jepang, 11 emas, 16 perak, dan 19 perunggu. Korea Selatan di peringkat ketiga Sobat Bana,
6 emas, 4 perak, 17 perunggu. Posisi keempat ada Kazakhstan, 6 emas, 1 perak, 5 perunggu. Dan satu-satunya wakil Asia Tenggara yang masuk 5 besar ini adalah Thailand dengan memperoleh 4 emas, 1 perak, 1 perunggu ya. Oke, mudah-mudahan hari ini ada yang dari Indonesia ada yang menurunkan di nomor final, di semifinal, di babak penyisian juga. Lanjutan babak penyisian, mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan hasil yang positif. Di final mudah-mudahan ini bisa memperoleh medali dari, jadi bisa menambah pundi-pundi medali untuk kontingen Indonesia ya. Baik, sobat mana, kita balik lagi di Ngopi Spesial. Kita tunggu dulu nih, Lila mau ngingetin dulu sebelum kita ajakin kamu untuk menelusuri jejak sejarah yang terjadi di hari ini ya. Sobat Bahana, kita bakal ingetin dulu, silakan untuk berbagi tanggapan atau komentar atau pendapatnya gitu. Nah, menurut kamu Sobat Bahana, kira-kira apa aja sih yang bisa membuat remaja itu menjadi tertekan gitu? Silakan share di 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bahana, chatroom di radio visualnya Bahana, melalui aplikasi X-Space Radio ya. Ini radio visualnya Bahana, sobat Bahana silakan bisa ketik juga komennya di situ. Nanti kita bakal bahas di sesi yang kedua. Sementara di sesi yang pertama kita masih tunggu aja kesempatan untuk sobat Bahana ikutan memberikan tanggapan atau komennya ya. Baik, sobat Bahana juga ini bisa berbagi informasi apapun yang terjadi di sekitar kamu gitu. Situasi lalu lintas, kondisi cuaca ya. Mungkin ada hal-hal lain yang terjadi, silakan kasih infonya lewat pesan teks voice note atau kalau punya videonya, nah lebih afdol lagi kirim ke 0856345445. Ya, sobat Bahana, beberapa peristiwa penting dan bersejarah yang terjadi di tanggal 23 September. Antaranya nih ada wafatnya tokoh hak asasi manusia Adnan Buyung Nasution, ini dari catatan sejarah di tanah air ya. Terus kemudian juga ada serangan bom di Baghdad gitu. Jadi selain di tanah air, peristiwa-peristiwa penting atau momen bersejarah ini juga terjadi di beberapa negara yang lain gitu. Nah, sobat Bahana, kita bakal menelusuri jejak sejarah di tahun 1846 dulu, di tanggal 23 September. Penemuan planet Neptunus ya, 23 September 1846. Neptunus ini adalah planet terjauh ke-8 jika ditinjau dari matahari. Dan planet ini dinamai dari Dewa Lautan Romawi, Sobat Bahana. Neptunus ini merupakan planet terbesar ke-4 ya, berdasarkan diameternya, yakni 49.530 km, dan ini juga merupakan planet terbesar ketiga kalau dilihat dari masanya gitu. Nah, sobat Bahana, tentang penemuan Neptunus di 23 September 1846 ini planet ini merupakan planet pertama gitu yang ditemukan melalui prediksi matematika ya. Perubahan yang tidak terduga di orbit Uranus, nah ini membuat Alexis Moffat menyimpulkan kalau hal itu sobat Bahana diakibatkan oleh gangguan gravitasi dari planet yang tidak dikenal. Nah, ternyata itu dia planetnya adalah planet Neptunus gitu. Massa Neptunus ini tercatat 17 kali lebih besar daripada Bumi dan sedikit lebih besar dibandingkan Uranus ya. Sementara Neptunus ini mengorbit Matahari sobat Bahana pada jarak 30,1 sa atau sekitar 4.550 juta kilometer. Sementara periode rotasi dari planet ini adalah 16,1 jam. Sedangkan periode revolusinya adalah 164,8

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak. Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
0: Ya, terus ya terus, hasilnya apik tenan kok ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Prapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
1: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
1: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Press News。
1: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana SDN Kauman 1 Malang nyetop menerima MBG sejak Juli 2026. Sobat Bana, penyaluran program makan bergizi gratis atau MBG di SD Negeri Kauman 1 Kota Malang terhenti sejak akhir Juli 2026. Sobat Bana, ini dilakukan setelah puluhan siswa mengalami diare dan muntah yang diduga berkaitan dengan konsumsi makanan dari program MBG. Menurut Kepala SDN Kauman 1 Kota Malang, Sentot Haryanto, seperti dikutip dari berita1.com hari ini, sekitar 35 siswa ini tidak masuk sekolah pada 20 hingga 21 Juli 2026 karena mengalami gangguan kesehatan setelah menerima MBG dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Sukoharjo 1. Buat Bana, sejak kejadian pada 20 hingga 21 Juli 2026 sampai saat ini belum ada tindak lanjut penyaluran MBG dari SPPG maupun koordinator MBG. Menurut Sentot, pihak sekolah ini masih menunggu informasi resmi dari SPPG maupun Satgas MBG terkait kelanjutan distribusi makan bergizi gratis. Dan hingga kini, Sobat Bana, sekolah juga belum menerima surat pemberitahuan mengenai penghentian atau dimulainya kembali program MBG itu. Sobat Bana, meski sempat terjadi insiden gangguan kesehatan, Sentot menyatakan pihak sekolah tetap terbuka menerima kembali program MBG dengan catatan kualitas makanan dan tata kelola dapur ini diperbaiki. Sobat Bana, SDN Kauman 1 sebelumnya menjadi salah satu sekolah penerima MBG dengan sekitar 500 penerima manfaat. Namun rencana keberlanjutan program itu mendapat respon beragam dari orang tua siswa. Sekolah kemudian menyebarkan kuesioner kepada wali murid untuk mengetahui sikap orang tua terhadap kelanjutan pemberian MBG dan formulir itu mulai dibagikan melalui Google Form pada Senin 21 September. Sobat Bana, respon sementara menunjukkan 20% wali murid ini belum menyetujui kelanjutan MBG. Namun demikian, pengumpulan tanggapan orang tua ini masih berlangsung sehingga hasil itu belum menjadi keputusan akhir. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News.
2: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh. Rahasianya apa ya?
3: Pengen tahu.
2: Iya, please dong tanyain. Kan kamu udah soiban lama sama dia.
3: Usah tanya. Aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed. Tapi Abeng promonya di radio.
2: Radio?
3: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
4: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
0: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Baik sobat Bang, ya masih ada waktu 25 menit lagi nih di sesi yang pertama ngopi spesial. Nah juga masih kasih kesempatan dong ya, kan waktunya masih banyak gitu. Silakan untuk berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu, atau mau kasih pendapat atau apa namanya opininya gitu ya untuk topik hari ini juga silakan saja. Menurut kamu nih sobat Bang, apa nih kira-kira yang membuat remaja itu tekan mentalnya gitu, apa aja gitu ya. Kalau menurut kamu silakan ya bisa share di sini. Kita tungguin di 0856345445. Bisa juga lewat medsosnya Bana atau di radio visualnya Bana. Oh ya sobat Bana, ngelanjutin kembali tadi tentang penemuan planet Neptunus ya sobat Bana, di 23 September 1846. Nah Neptunus ini tadi kan ditemukan di 23 September oleh Alexis Bouffat gitu ya. Namun selanjutnya ini diamati oleh Johann Galle gitu, dalam posisi yang diprediksikan oleh Urbain Le Verrier ya. Satelit alam terbesarnya adalah Triton sobat Bana, ini ditemukan segera sesudahnya. Sementara 12 satelit alam lainnya baru ditemukan ini lewat teleskop pada abad ke-20. Nah, Neptunus sendiri sobat Bana sudah dikunjungi menjadi salah satu wahana angkasa, yakni dikunjungi Voyager 2 yang terbang melewati planet itu pada 25 Agustus 1989. Nah sobat Bana, 23 September ini juga menjadi hari bersejarah loh bagi Arab Saudi, karena ini merupakan hari berdirinya Kerajaan Arab Saudi ya, 23 September 1932. Pemimpin Kerajaan Hijaz dan Kerajaan Najd yaitu Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud berhasil menyatukan dua kerajaan yang dipimpinnya menjadi satu kerajaan yang akhirnya sukses. Satukannya sobat Bana kemudian dinamakan Kerajaan Arab Saudi, yang hingga saat ini sobat Bana eksistensinya ini juga masih terus terjaga.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus? Mau, mau, mau, mau.
0: Hehehe, tenang.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting...

0: Sobat Bana, salah satu ajang olahraga besar yang juga diikuti Indonesia selain Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang ya. Nah, ini juga FIFA Asian Cup 2026 dan Indonesia ini juga menjadi tuan rumahnya nih Sobat Bana. Dan tahu gak sih, timnas Indonesia ini tergabung dalam grup neraka loh Sobat Bana. Apa siapa saja yang tergabung dengan grup satu grup dengan Indonesia. Nah, ini Indonesia di ajang FIFA ASEAN Cup 2026 ya. Untuk hasil undian fase grup FIFA ASEAN 2026 menempatkan Indonesia ini berada di grup A bersama Singapura, Malaysia, dan Bangladesh nih Sobat Bana untuk memulai perburuan gelar juara. Nah, Sobat Bana, untuk ini negara Singapura sendiri ya, ini sekarang berada di ranking FIFA urutan 148. Nanti bakal menghadapi Indonesia di 25 September hari Jumat ya, hari Jumat 25 September jam 8 malam. Ini lokasinya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sobat Bana, untuk head to head dari seluruh kompetisi antara Indonesia dan Singapura ini, total pertandingan ada 60 yang sudah ini berlangsung ya antara Indonesia dan Singapura, dengan 30 kali kemenangan Indonesia, 11 kali imbang, dan 19 kali menjadi kemenangan Singapura. Sementara Sobat Bana, untuk prestasi yang pernah diraih Singapura ini menjadi juara Piala AFF di tahun 1998, 2004, 2007, dan juga 2012. Nah, Malaysia nih Sobat Bana yang saat ini berada di ranking FIFA 148, ini bakal berhadapan dengan Indonesia di 28 September 2026 jam 19.30 ya. Lokasi pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kalau melihat head to head antara Indonesia dan Malaysia Sobat Bana, total pertandingan ini sudah ada 85 kali. Dengan, ini Indonesia masih kalah kemenangan nih dengan Malaysia ya. Dari 85 pertandingan itu Sobat Bana, 33 pertandingan dimenangkan oleh Indonesia, sementara 34 kali Malaysia ini menang atas Indonesia dan 18 kali hasilnya imbang. Untuk prestasi yang ditorehkan Malaysia ini Sobat Bana merupakan juara Piala AFF 2010, kemudian juara SEA Games tahun 1977, 1979, 1989, 2009, dan 2011. Dan di babak penyisian di grup A, ini juga ada Bangladesh yang saat ini menempati ranking 181, nanti bakal menghadapi Indonesia di 1 Oktober mulai jam 19.30 di SUGBK Jakarta juga Sobat Bana. Ini secara head to head ya, total pertandingan ada 7 kali dengan 4 kali Indonesia menang, 2 kali imbang, dan 1 kali ini merupakan kemenangan untuk Bangladesh. Sobat Bana, sementara untuk prestasinya menjadi juara SAFF Championship di tahun 2003, juara South Asia Games di tahun 1999, juga 2010. Sobat Bana, sementara untuk saat ini Indonesia ini berada di ranking FIFA 118. Sebenarnya masih jauh lebih baik ya dibandingkan Singapura dan Malaysia, Sobat Bana, juga Bangladesh gitu. Kalau Singapura tadi ada di urutan 148, Malaysia 136, Bangladesh 181. Nah, Indonesia ini di peringkat ke 118. Untuk format pertandingannya sendiri, nanti pertemuan 1 kali di babak grup, kemudian hanya juara grup nih yang berhak melaju ke babak final untuk memperebutkan trofi juara. Tim yang finish sebagai runner up grup Sobat Bana ini bakal memperebutkan tempat ketiga. Dia Sobat Bana ya. Nah, kalau dalam fase grup ya, peserta tadi dibagi ke dalam 2 divisi dan tiap divisi ini ada 2 grup seperti itu. Baik, kita kembali lagi di Ngopi Spesial dan menelusuri lagi jejak sejarah di tanggal 23 September. Sobat Bana, ini terjadi pertempuran antara Amerika Serikat dan Jepang ya, 23 September 1942. Pasukan Jepang ini terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Amerika Serikat yang terjadi di Sungai Matanikau, Pulau Guadalcanal, Kepulauan Solomon. Pertempuran itu sebenarnya pecah selama 4 hari yang berakhir dengan kemenangan pasukan negara berjuluk Matahari itu, Matahari Terbit itu ya, alias Jepang gitu. Tapi pasukan negeri Paman Sam ini kembali menyerang di lokasi yang sama di 6 Oktober 1942 dan serangan balasan itu akhirnya berhasil memukul mundur pasukan Jepang. Ini salah satu momen bersejarah di 23 September 1942.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
1: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
7: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Nah, Sobat Bana, 23 September 2015 salah satu tokoh HAM ya, Asasi Manusia, Profesor Dr. Haji Adnan Buyung Nasution SH. Sobat Bana, yang lahir di Batavia, di Jakarta gitu, 20 Juli 1934. Ini meninggal dunia di Jakarta di 23 September 2015 di usia 81 tahun. Ini adalah seorang pengacara, advokat senior, dan aktivis hukum Indonesia gitu. Salah satu organisasi yang didirikannya adalah Lembaga Bantuan Hukum di tahun 2007 hingga 2009 nih Sobat Bana ya. Adnan Buyung Nasution ini dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press bagian hukum. Nah, beberapa catatan penting momen bersejarah yang terjadi di tanggal 23 September tadi yang sudah hadir. Mudah-mudahan sih bisa nambah wawasan sejarahnya gitu. Oke, ya, silakan masih bisa update lagi informasi-informasi yang terjadi sekitar kamu. Kita juga masih kasih kesempatan yang pingin berbagi ini apa namanya, tanggapan atau komennya ya untuk topik hari ini. Nanti bakal kita bahas khusus di sesi yang kedua. Sobat Bana, kalau menurut kamu kira-kira apa aja sih yang membuat remaja itu menjadi tertekan gitu? Silakan kita tunggu di 0856345445 bisa lewat medsosnya Bana, di chatroom, di radio visualnya Bana. Ini bisa diakses melalui aplikasi Express Radio, juga bisa banget digunakan Dan nanti bakal ngomongin topiknya khusus ya, gitu di sesi yang kedua. Makanya jangan kemana-mana, tetap gabung di 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana, dari Arena Asian Games 2026. Putri KW kalah, Indonesia tertinggal 0-1 dari Cina. Sobat Bana, Putri Kusuma Wardani kalah dari Wang Zi di semifinal Asian Games 2026 cabang badminton nomor beregu putri. Indonesia tertinggal 0-1 dari Cina. Sobat Bana bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium pada hari ini, Rabu 23 September pagi waktu Indonesia Barat. Putri kalah 2 game langsung dan tunggal Indonesia ini dibeku Jizi 15-21, 20-22. Dalam pertandingan itu, Sobat Bana, Putri terlihat kepayahan sejak awal. Pebulu tangkis ranking 7 dunia ini tak mampu meladeni lawan yang berada di peringkat kedua dunia itu. Setelah keteteran di game pertama, Putri sempat memberikan perlawanan di game kedua, bahkan sempat unggul 6 poin sebelum balik tertinggal dari Ziyi. Putri sempat memaksa jus, namun wakil Cina ini bisa merebut 2 poin terakhir. Dan kekalahan ini Sobat Bana membuat Indonesia sementara tertinggal dari Cina 0-1. Sobat Bana, di ganda putri, Indonesia diwakili oleh Rachel Alicia Rose yang berpasangan dengan Feby Setianingrum, bakal melawan Li Sing Suliu yang berpasangan dengan Tang Ning. Sobat Bana, dan pasangan Cina ini juga menduduki peringkat 1 dunia. Demikian sekilas informasi 100

0: informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Halo, selamat pagi. Nih, Dina masih di sini. Nih, masih semangat juga untuk menemani kamu. Silakan dinikmati ngopinya, ngetehnya. Mungkin lebih fokus lagi sama pekerjaannya gitu ya, tapi tetap menikmatinya di sini dong, di Ngopi Spesial. Edisi hari ini sebuat Bana Rabu 23 September. Nah, sesi yang kedua khusus nih, kita bakal bahas topik kita hari ini ya. Sebuat Bana banyak gitu permasalahan yang dihadapi remaja, yang kadang-kadang mereka ini enggan untuk berbagi cerita dan pada akhirnya mereka menjadi tertekan sendiri gitu ya. Oke, sebenarnya kalau menurut Sobat Bana sendiri gitu, mungkin sebagai pihak keluarga terdekat ya, apa sih sebenarnya yang bisa membuat seorang remaja itu menjadi tertekan gitu? Tekanan yang dialami remaja kan seringkali bukan karena satu hal saja ya, tapi juga gabungan dari sekolah, pergaulan, media sosial, sampai harapan dari lingkungan-lingkungan sekitarnya yang mungkin buat dia tuh terlalu tinggi gitu. Nah, apa aja sih sebuat benar yang bisa membuat remaja itu menjadi tertekan? Silakan nih kasih tanggapannya di sini. Kita tunggu di 08563454545. Bisa lewat medsosnya Bana atau di chatroom di radio officialnya Bana melalui aplikasi X-Space Radio.
2: Ini dia nih. Halo. Yuk, masuk. Yuk.
3: Thank you.

0: Wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

sebenarnya tekanan yang dialami remaja itu bukan hanya satu hal saja sih, tapi bisa gabungan dari sekolah, pergaulan, media sosial, sampai juga harapan dan mungkin lingkungan sekitar bisa banget ya. Nah, sebenarnya masa remaja itu kan ini masa periode perubahan besar secara fisik, kemudian emosi dan juga sosial gitu. Sejumlah survei kesehatan ini juga menunjukkan nih Sobat Bana, banyak remaja ini mengaku cemas, udah stres atau terbebani oleh tuntutan akademik serta hubungan sosial gitu ya. Dan Sobat Bana, kalau menurut kamu apa nih kira-kira yang bisa membuat remaja itu jadi terbebani, merasa tertekan seperti itu? Boleh gabung di 085634545454, bisa lewat medsosnya Bana atau di radio visualnya Bana gitu ya. Di situ ada aplikasi, di situ ada chat room. Nah, untuk bisa nonton radio visualnya Bana mesti udah pasang aplikasinya dulu, X-Space Radio gitu. Oke deh, yang sudah masuk dulu aja, terima kasih banget. Selamat pagi. Siapa nih? Oh, Mas Bagas ya. Terima kasih banget, selamat pagi udah gabung juga di sini. Kata kalau menurut Mas Bagas, saya pernah nih ngomong-ngomong sama anak gitu. Anak saya kebetulan udah kelas 9. Naji sama curhat gitu ya, saya aja curhat kenapa, ada apa kira-kira gitu. Karena saya lihat kok anaknya tuh gak seceria dari teman-temannya gitu. Ternyata dia tuh takut kalau nantinya mengecewakan orang tua, tidak bisa memenuhi harapan orang tua gitu. Jadi menurut saya sih yang membuat stres remaja itu bukan pelajaran ya, tapi takut mengecewakan orang tua. Nah, ini kalau sebagai orang tua boleh berharap, boleh berekspektasi, tapi jangan terlalu tinggi sehingga membebani anak gitu ya. Kita kawal aja sih kalau menurut Lila gitu. Jangan harus gini, harus gini, harus gini, harus bisa seperti ini, terus dibandingkan dengan yang lain. Kasihan, mungkin seperti itu ya Mas Bagas ya, Pak Bagas ya. Oke deh, terima kasih. Yang lain bisa loh kasih tanggapan atau komennya di sini ya. Silakan, kita masih tungguin di Ngopi Spesial.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Inilah desa tanpa daratan di Indonesia. 1. Desa Tomelasupa, Papua. Berada di Tomelasupa, The Papua, Kabupaten Jayapura, Papua. Desa Tomelasupa merupakan desa terapung sekaligus desa wisata yang memiliki keindahan bawah laut yang eksotis. Terbukti dengan adanya 20 spot diving dan 50 spot snorkeling. Desa ini juga memiliki 3 spot pengamatan burung cendrawasih. Sebagian besar warga berprofesi sebagai pelaku usaha, pariwisata dan juga nelayan. 2. Desa Bangko, Sulawesi Tenggara. Berlokasi di Kecamatan Maginte, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Desa ini juga dihuni oleh suku Bajo sejak ratusan tahun lalu. Siapa yang tidak kenal dengan suku Bajo yang ada di Sulawesi? Perenang andal dan penjelajah laut ini sudah dikenal sebagai manusia gipis ya. 3. Desa Torosiai, Gorontalo. Mayoritas penduduk desa Torosiai menggantungkan hidup pada laut. Mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Penduduk membangun rumah-rumah mereka di atas permukaan laut dengan alat transportasi yang digunakan berupa perahu. Desa ini berlokasi di Kecamatan Popayato, Pohuwato, Gorontalo.
2: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Bahana, kalau masih banyak gitu ya yang memprotes soal desil gitu, karena ini berkaitan dengan bantuan sosial, Sobat Bahana. Ada nih yang kehidupannya tuh mungkin masih di bawah rata-rata tapi masuknya desil tinggi. Ada juga yang harusnya masuk desil tinggi, ternyata masuknya malah desil yang bawah gitu ya. Tapi kalau di Surabaya nih Sobat Bahana, pemberian bantuan sosial itu tidak pandang desil loh. Nah, ini pasti juga ditunggu-tunggu nih informasi seperti ini ya. Ya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ini sudah meminta kalau pemberian bantuan sosial tidak lagi berpatokan pada desil. Tapi ini semua ASN meminta aparatur sipil negara ini untuk bisa turun langsung gitu ya. Turun langsung memverifikasi, turun langsung ke lapangan untuk bisa memastikan kondisi warga dan memverifikasi ulang data penerima bantuan sosial gitu. Karena masih banyak juga ditemukan data desil yang tidak sesuai dengan kondisi warga di lapangan ya. Jadi ada warga yang membutuhkan ada warga yang membutuhkan bantuan ini justru belum mendapatkannya gitu. Nah, banyak desil yang tidak sesuai di lapangan gitu ya. Jadi masih ada orang yang tidak punya, yang belum mendapatkan bantuan apapun. Jadi kalau di Surabaya ini aparatur sipil negara harus turun langsung untuk mengecek, memastikan kondisi warga dan memverifikasi data penerima bantuan. Jadi enggak tergantung apa, nggak berpatokan pada desil saja gitu loh Sobat Bahana ya. Oke, mudah-mudahan yang lain juga bisa sih seperti ini gitu kan. Baik Sobat Bahana, kita masih tunggu tanggapan atau komentarnya untuk topik yang kita hadirkan pagi hari ini. Menurut kamu Sobat Bahana, apa nih yang bisa membuat remaja itu terbebani atau merasa tertekan gitu? Silakan bisa di 0856345454545, bisa lewat medsosnya Bahana atau di chat room yang ada di radio visualnya Bahana juga bisa banget ya. Ya Sobat Bahana, remaja itu tidak selalu butuh solusi cepat sebenarnya. Kadang-kadang mereka tuh hanya butuh didengar saja, didengerin saja udah ngerasa plong gitu ya. Masa remaja ini kan periode perubahan besar, baik itu secara fisik, secara emosi dan juga sosial gitu. Dan sejumlah survei sekali lagi juga menunjukkan masih banyak nih remaja-remaja di Indonesia ya yang mengaku merasa cemas, mudah stres atau terbebani oleh tuntutan akademik juga hubungan sosial gitu. Nah, kalau menurut kamu sendiri kira-kira apa nih yang membuat remaja itu menjadi terbebani atau merasa tertekan? Silakan bisa di-share di sini. Kita masih tunggu di 0856345445 boleh juga lewat medsosnya Bahana atau di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana ini melalui aplikasi Xpress Radio. Oh ya, sebelumnya nih Sobat Bahana tadi sempat sih sebentar ya, yang dari info cepat Ngawi ada kebakaran rumah Mbah Seno gitu ya di Sadang gitu Sobat Bahana, yang mudah-mudahan ini bisa segera dipadamkan ya. Jadi ini mungkin ini aja sih apa namanya peringatan juga untuk Sobat Bahana, tetap hati-hati, jangan sampai ini ceroboh juga untuk peralatan listrik, peralatan memasaknya juga, kompornya seperti itu ya. Harus dicek lagi apakah benar-benar sudah aman sebelum ditinggalkan rumahnya. Jadi dalam kondisi yang aman seperti itu agar hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi gitu. Tidak terjadi gitu ya. Baik, Sobat Bahana, kita kembali lagi di ngopi spesial pagi ini. Yang sudah gabung lagi sebentar, ada siapa nih? Halo, selamat pagi Kak Rina. Kalau menurut aku nih, pengamatan aku ya, menurut aku nih, media sosial tuh Mbak yang bisa bikin remaja itu jadi capek, jadi tertekan, jadi stres gitu. Kalau mereka bermain media sosial, lihat teman-temannya seolah semuanya baik-baik saja, bahagia gitu, penuh kasih sayang gitu. Ini seringkali mereka jadi minder, jadi takut deh untuk bergaul gitu. Padahal yang dilihat di media sosial belum tentu kenyataan seperti itu ya. Cuma flexing aja juga banyak, cuma pamer aja juga banyak. Tapi itulah remaja, ketika melihat teman-temannya mungkin dianggap banyak jauh di atasnya gitu ya, itu jadi menjadi beban tersendiri gitu. Nah ini media sosial ya, berarti kalau mau Mbak Rina yang bisa bikin remaja itu menjadi terbebani atau tertekan gitu. Oke, yang lain kita masih tunggu di sini, silakan bisa share lagi di ngopi spesial.
3: Tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian barat, Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: KBS 뉴스.
1: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Apakah harga BBM non subsidi naik lagi? Inilah yang dikatakan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Sobat Bana, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia ini buka suara soal gejolak harga minyak dunia yang akan mempengaruhi harga BBM non subsidi di Indonesia. Sobat Bana, tercatat harga BBM non subsidi pada 1 dan 2 September 2026 ini memang sudah mengalami kenaikan. Menurut Bahlil, harga BBM non subsidi ini tentu akan mengalami penyesuaian harga. Perubahan harga yang terjadi pada BBM non subsidi disebabkan oleh sifatnya yang mengikuti harga pasar. Sobat Bana, meski harga BBM non subsidi berpeluang kembali naik, tapi pihaknya memastikan cadangan bahan bakar minyak atau BBM ini masih terjaga di standar minimal, yakni 18 hingga 21 hari di tengah gejolak geopolitik. Buat Bana, selain itu, pemerintah juga memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Bisolar tidak akan naik sampai dengan akhir tahun ini. Keduanya, Sobat Bana, merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Demikian Flash News 104,5 FM Bana Radio.
0: Flash News. Radio Informasi dan Hiburan.

terjadi fenomena silent struggle gitu ya. Banyak remaja mengalami stres, emas, depresi ini tanpa disadari, seperti itu loh. Nah, Sobat Bana, dibalik ini ya, dibalik aktivitas di sekolah, interaksi di media sosial atau keseharian yang tampak normal saja, ternyata banyak nih Sobat Bana remaja-remaja yang sedang menghadapi masalah kesehatan mental secara diam-diam gitu. Dan kondisi ini dikenal sebagai silent struggle ya, keadaan ketika remaja itu mengalami stres, kecemasan, dan depresi tapi tidak terdeteksi atau tidak mendapatkan penanganan yang memadai, Sobat Bana. Nah, menurut catatan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, sekitar 1 dari 7 remaja berusia 10 hingga 19 tahun ini mengalami gangguan kesehatan mental dengan kecemasan dan depresi itu sebagai kondisi yang paling umum. Nah, gangguan ini sering muncul nih Sobat Bana ya, pada remaja yang pada masa remaja awal dapat berlanjut sampai dewasa kalau tidak ditangani secara tepat, Sobat Bana. Ini bisa berbahaya juga gitu. Jumlah penelitian dalam 5 tahun terakhir juga menunjukkan kalau masalah kesehatan mental pada remaja, Sobat Bana, ini merupakan fenomena yang nyata dan juga semakin meluas ya. Dan penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi Mulyono dan Kendawati di tahun 2022 terhadap 647 remaja berusia 14 hingga 18 tahun di Bandung ya, ini menggunakan instrumen Depression Anxiety Stress Scale atau ini menemukan Sobat Bana 58,7% remaja itu mengalami kecemasan, 34,7% remaja ini mengalami stres, dan 31,15% ini menunjukkan gejala depresi loh Sobat Bana. Jadi bukan persoalan yang apa ya, kecil sih, ini juga menjadi persoalan yang serius gitu. Dan hasil dari penelitian itu menunjukkan remaja perempuan memiliki tingkat stres, kecemasan, dan juga depresi yang lebih tinggi dibandingkan dengan remaja laki-laki. Ini mengindikasikan adanya kerentanan berbasis gender dalam kesehatan mental remaja ya Sobat Bana. Nah, kalau menurut kamu sendiri nih, kira-kira apa nih yang bisa membuat remaja itu menjadi tertekan, menjadi terbebani, stres, gelisah seperti itu? Kita masih tunggu di sini, silakan bisa 085634545 juga lewat medsosnya Bana. Halo pagi dari Sila, makasih banget ya Mbak Sila udah gabung di sini. Kalau menurut aku nih, konflik dengan teman dan keluarga itu yang paling berpengaruh, karena itu secara langsung berinteraksi dengan sang anak gitu loh, dengan seseorang gitu ya. Ketika dia berkonflik dengan teman, dibully misalnya, atau dengan keluarga seperti itu, nah ini sangat mempengaruhi kesehatan mentalnya gitu. Oke, terima kasih ya Mbak Sila sudah gabung di sini. Ada lagi yang lain? Oke, kalau belum kita masih tunggu di sini, silakan bisa di-share di 085634545 di medsosnya Bahana juga bisa, atau di chat room ya di radio visualnya Bahana di aplikasi Express Radio. Apa nih menurut kamu yang apa nih yang kira-kira tuh bisa membuat remaja tuh menjadi terbebani atau tertekan? Oke, silakan bisa berbagi komennya di sini.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, musim kemarau datang lagi. Tetapi yang berulang bukan hanya panas dan kekeringan, yang kembali kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gangguan kesehatan hingga pertanyaan lama, mengapa persoalan ini terus berulang setiap tahun. Sobat Bahana, BMKG mencatat kondisi yang patut diwaspadai. Pada September 2026, El Nino masih berada pada kategori yang sangat kuat. Bahkan, sejumlah wilayah Indonesia masuk status awas kekeringan meteorologis. Sementara sebagian besar wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. BMKG juga mencatat ribuan wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kondisi alam memang memperbesar resiko, tetapi kebakaran bukan semata-mata persoalan cuaca. Reuters yang mengutip data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut. Lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, Sobat Bahana, yang paling mengkhawatirkan dampaknya bukan hanya tentang angka emisi. Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan oleh Reuters menunjukkan lebih dari 113.000 kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, Sobat Bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut. Maka dari itu, Sobat Bahana, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran membesar. Mitigasi harus dimulai jauh sebelum titik api muncul. Pengawasan kawasan rawan harus diperkuat. Penegakan hukum harus berjalan transparan. Dan jika memang ditemukan pelanggaran oleh korporasi maupun individu, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun, Sobat Bahana, tantangannya adalah memastikan respon tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas setiap musim kemarau. Karena persoalannya bukan hanya tentang hutan yang terbakar, ini tentang udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, dan lingkungan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karhutla mungkin terjadi di musim kemarau, tetapi membiarkannya terus menjadi siklus tahunan bukanlah sesuatu yang seharusnya kita anggap sebagai kenormalan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat Buana, mengenai gangguan kesehatan mental pada remaja. Nah, ini ada juga nih sebuah meta analisis oleh Isin et al. Ya, tahun 2021 yang melibatkan lebih dari 80 ribu anak dan remaja di berbagai negara. Ini melaporkan 25,2% remaja itu mengalami depresi dan 20,5% mengalami kecemasan selama masa pandemi COVID-19 dulu gitu. Dan angka itu menunjukkan meningkat signifikan ya ternyata dibandingkan sebelum pandemi. Dan itu menandakan dampak besar perubahan sosial terhadap kesehatan mental remaja gitu loh. Sobat Bana, para peneliti menyoroti juga ya kalau tekanan akademik, tuntutan, prestasi, ekspektasi keluarga ini menjadi pemicu utama stres pada remaja. Sama tadi ya dibilang Pak Bagas ya, ternyata sang anak tuh merasa cemas karena takut tidak bisa memenuhi harapan orang tua gitu. Nah, sama juga tadi yang dibilang siapa ya, katanya media sosial nih yang bikin anak jadi tertekan, remaja jadi tertekan. Ini benar ya, penggunaan gawai dan media sosial yang berlebihan ternyata ini juga berkontribusi terhadap meningkatnya kecemasan dan juga depresi Sobat Bana. Kalau dari penelitian terbaru di tahun 2025 yang dilakukan Dai dan Kuyang Sobat Bana, terhadap lebih dari 50 ribu anak dan remaja di Amerika Serikat ya, ini ditemukan kalau remaja dengan screen time-nya kurang lebih dari 4 jam per hari ini ternyata memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan untuk mengalami kecemasan ya, dan juga depresi gitu. Nah, sementara penggunaan gawai yang berlebihan Sobat Bana, ini juga seringkali berdampak pada kurangnya aktivitas fisik, gangguan tidur, dan meningkatnya perasaan kesepian gitu loh Sobat Bana. Ini gambaran aja sih dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan, ternyata memang remaja-remaja tuh banyak yang mengalami gangguan kesehatan mental ya, depresi, stres, cemas, seperti itu gitu. Dan masalah stres, kecemasan, juga depresi pada remaja ini ternyata tidak hanya mempengaruhi kondisi psikologis remaja aja Sobat Bana, tapi juga berdampak pada kehidupan sehari-hari gitu. Makanya penting banget buat diperhatikan. Nah, menurut kamu kira-kira apa nih yang membuat remaja itu menjadi tertekan? Silahkan bisa gabung di sini. Satu lagi yang sudah masuk, Ibu Siti. Banyak siswa tuh sebenarnya pintar ya, tapi kelelahan karena jadwal pelajaran dan kegiatan yang padat. Apalagi sekarang kalau 5 hari masuk ini sampai sore. Nah, itu dia yang bikin anak tuh kadang-kadang juga menjadi tertekan. Oke, Bu Siti seperti itu. Makasih.
1: Hai, Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel apel.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Multi jus lagi.
4: Mau.
3: Nyaji inti jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tijus.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Buana, topik yang kita hadirkan pagi hari ini mudah-mudahan sih bisa mengingatkan kita kalau remaja itu membutuhkan dukungan, ruang bercerita, dan kasih sayang agar tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat gitu ya. Baik, dari itu aja 119 Ngawi adalah pamit dari Ngopi Spesial pagi hari ini di edisi Rabu 23 September. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi, kita bisa ketemu lagi esok ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
0: Saatnya anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promisnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promisnet edisi Rabu 23 September 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramuswara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Lamongan. KKP Lamongan segel 144 ton udang vanami impor di PT Bumi Menara Internusa. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Pramuswara Lamongan.
2: Baik sobat, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyegel 144 ton udang vanami impor yang disimpan di gudang penampungan PT Bumi Menara Internusa atau BMI Lamongan. Penyegalan dilakukan karena aktivitas impor udang dinilai berpotensi memicu persaingan tidak sehat dan meresahkan petambak lokal. Penyegalan dilakukan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di gudang PT BMI pada Senin siang. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan aktivitas perdagangan dan peredaran udang di dalam negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kementerian Kelautan dan Perikanan mempertanyakan aktivitas impor terkait udang yang dilakukan perusahaan tersebut. Kementerian Kelautan dan Perikanan kemudian memasang segel pengawasan resmi pada produk udang impor tersebut. Selain itu juga, petugas juga menerbitkan berita acara saan atau BAP sebagai bagian dari proses penelusuran terhadap rekam jejak impor yang dilakukan perusahaan tersebut. Dari penyelidikan tersebut nantinya akan ditentukan apakah temuan itu masuk dalam kategori pelanggaran administratif atau memiliki unsur tindak pidana. Pengawasan terhadap aktivitas perusahaan juga melibatkan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Pelibatan DCB dilakukan sebagai bagian dari pengawasan berlapis terhadap kepatuhan pelaku usaha. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga masih melakukan pendalaman terhadap dokumen dan rekam jejak impor udang tersebut untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
1: Lia, reporter radio Pramuswara Lamongan. Dari Lamongan, kita bergeser ke Ngawi. Razia gabungan digelar, kamar hunian lapas Ngawi diperiksa. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda mengaporkan. Sobat, pengawasan keamanan di lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 2P Ngawi diperketat. Selasa 22 September 2026, petugas gabungan menggelar razia kamar hunian sekaligus tes urin sebagai langkah deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan penyalahgunaan narkotika. Kegiatan dipimpin langsung Kepala Lapas Kelas 2 Ngawi Iwan Setiawan dengan melibatkan jajaran Lapas Ngawi bersama Polres Ngawi, Kodim 0805 Ngawi, Denpom Ngawi, dan BNNK Nganjuk. Pemeriksaan menyasar sejumlah kamar hunian warga binaan. Petugas menemukan berbagai barang yang tidak diperbolehkan berada di luar kamar, mulai dari telepon genggam non-android, pisau cukur, cermin, kipas angin, korek api, sejumlah benda tajam hingga botol dan gelas berbahan kaca. Seluruh barang temuan langsung diamankan untuk ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Razia ini menjadi bagian dari langkah preventif untuk menekan potensi gangguan keamanan sekaligus memastikan kondisi lapas tetap aman dan kondusif.
4: Ya, dengan apa diadakannya giat razia dan tes urin pada hari ini adalah suatu bentuk deteksi dini dan pencegahan terkait dengan peredaran narkotika di lapas. Alhamdulillah tadi dari hasil pemeriksaan tes urin secara acak terhadap warga binaan dan seluruh pegawai lapas kelas 2B Ngawi dengan jumlah untuk warga binaan sekitar 60 dan untuk pegawai sekitar 20, hasilnya semuanya adalah negatif. Dalam hal ini adalah bersih dari penyalahgunaan narkotika.
3: Setelah razia, petugas melanjutkan pemeriksaan tes urin terhadap warga binaan dan pegawai lapas Ngawi. Langkah tersebut dilakukan untuk mendeteksi sejak dini kemungkinan penyalahgunaan narkotika sekaligus memperkuat komitmen pemberantasan peredaran gelap narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Hasilnya, seluruh sampel tes urin warga binaan maupun pegawai dinyatakan negatif. Kegiatan tersebut ditutup dengan penguatan komitmen bersama antar instansi untuk terus meningkatkan pengawasan dan menjaga sinergi demi mewujudkan Lapas Ngawi yang aman, tertib, serta bebas dari penyalahgunaan narkotika.
1: Erlinda, reporter radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser ke Magetan, sobat. Menolak geotermal, relawan lari 150 km dari Gunung Lawu menuju Semarang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas Sukoco.
5: Baik, terima kasih. Sobat, sejumlah penggiat

0: kami sebagai masyarakat asli Kabupaten Karanganyar juga semua relawan yang ada di sini, ini kan pegiat-pegiat Gunung Lawu semuanya. Ngapain energi yang katanya terbarukan ini terus dihaungkan? Sementara ketika memanfaatkan energi lain masih banyak lah.
1: Pelari sekaligus anggota Joko Lawu Zainuddin mengatakan tiga peserta akan menempuh rute secara penuh, sedangkan relawan lainnya mengikuti secara estafet. Rombongan menargetkan jarak sekitar 75 km per hari dengan rute Lawu, Solo, Boyolali, Ungaran, hingga Semarang.
2: Yang pasti kita menyuarakan tentang penolakan geotermal dan juga ini kan berdampak juga ke masyarakat, terus para petani juga, apalagi ini juga hari buruh tani.
1: Koordinator Jateng Guyub Joko Aprianto mengatakan aksi lari tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan menjelang Hari Tani pada tanggal 24 September mendatang. Menurut dia, kelompok dari berbagai daerah di Jawa Tengah akan bergabung menyuarakan persoalan lingkungan termasuk geotermal, pertambangan, dan kerusakan lingkungan.
3: Aksinya dimulai hari ini dari Lawu, terus nanti malam itu ada teman-teman dari Ungaran yang menolak geotermal juga, itu akan jalan kaki menuju kantor gubernur. Dan puncaknya 24 nanti hampir 20 kabupaten di Jawa Tengah yang tergabung di Jateng Guyub itu akan bersuara untuk bahwa kelestarian lingkungan itu wajib kita suarakan karena berbagai ancaman tambang, geotermal, dan pengrusakan yang lainnya.
1: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco, Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
4: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju Lamongan. Penantian dan kenangan terakhir, kernet truk asal Jombang belum ditemukan pasca tenggelam KM Virgo Transport 8. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
5: Baik, terima kasih. Keluarga Surono, 37 tahun warga Desa Balurejo, Kecamatan Liwa, Kabupaten Jombang, diselimuti kesedihan dan penantian panjang setelah kapal motor KM Virgo Transport 8 terbalik dan tenggelam di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026. Pria yang bekerja sebagai kernet truk pengangkut sayur tujuan Banjarmasin tersebut hingga Selasa 22 September 2026 belum juga ditemukan oleh tim SAR. Sebelum berangkat pada Jumat malam 11 September 2026, Surono secara tidak biasa membawa selimut peninggalan almarhum ibunya, benda yang bertahun-tahun tak pernah ia bawa kerja, yang kini menjadi kenangan tersendiri bagi keluarga. Berdasarkan kesaksian sopir truk Yahya yang selamat, Surono berada di ruang tidur kapal saat gelombang air mulai masuk dan menyebabkan kapal miring serta padam listrik. Meskipun sempat dibangunkan dalam kondisi darurat dan gelap, Surono terpisah saat para penumpang menyelamatkan diri.
6: Itu kalau sopir yang memberi kesaksian itu, Mas Surono lagi tidur tapi sudah dibangunin. Sudah dibangunin, lah kondisi kapal kan sudah terlalu miring katanya, terus air masuk, nah, ditambah lampu kapal itu padam, nah itu mungkin dari situ sudah pada panik, sudah menyelamatkan nyawa sendiri kan gitu.
5: Selain Surono, warga Desa Balurejo lainnya yang bertugas sebagai second office APK KM Virgo Transport 8, Gondam Prakoso, juga dilaporkan masih hilang. Pihak keluarga yang telah berkoordinasi ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya berharap proses pencarian terus dimaksimalkan agar korban segera ditemukan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
4: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
7: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal, tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Comeback di 104,5 FM Bana Radio, radio informasi, hiburan, dan edukasi. Hari ini kita bakal ngobrolin satu topik yang sebenarnya sangat-sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai anak muda atau Gen Z, yaitu mental health atau kesehatan mental. Nah, kadang dari luar kita itu terlihat fan-fan aja, kayak biasa aja, kayak kuat gitu. Tapi masih bisa ketawa, masih bisa ngobrol sama teman, masih bisa sekolah atau kuliah kayak biasanya. But sometimes you don't really know what is happening inside someone's minds. Ada tugas masalah pertemanan, keluarga, hubungan, sampai tekanan dari sosial media. Dan yang sering banget terjadi, kita cuma bilang, aku gak apa-apa kok, padahal kita tuh sebenarnya gak oke-oke gitu loh, kita not oke gitu ya teman-teman. Makanya tema hari ini adalah remaja dan kesehatan mental gak semua harus dipendam. Sobat-sobat Bana yang sedang mendengarkan, stay with us karena kita bakal ngobrol lebih jauh tentang apa sih yang ngebuat remaja ngerasa tertekan dan kenapa penting untuk punya safe space untuk bercerita. Jadi jangan kemana-mana ya Sobat Bana, karena setelah ini kita akan mulai dari pertanyaan sederhana. Sebenarnya apa aja yang bisa membuat remaja merasa tertekan?

Hai hai hai Sobat Bahana. Sekarang yuk kita intip nih, apa sih yang lagi tren kuliner saat ini? Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda kayak perut panas, mual, atau dada terasa gak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.

Nah, Sobat Bana, kalau kita ngomongin tekanan pada remaja, ternyata sumbernya tuh bisa aja datang dari banyak hal nih, teman-teman. Bisa dari sekolah, bisa juga tugas yang numpuk, ujian nilainya jelek, atau mungkin tuntutan dari orang tua buat dapetin prestasi tertentu. Nah, ini yang sejujurnya bikin banget stres tuh ini ya, tuntutan nilai dari orang tua. Kita harus dapat nilai gini-gini, kalau nggak gini-gini kita ntar dibanding-bandingin sama teman-teman yang lain, dan itu bisa buat kita stres ya, teman-teman. Bisa juga ini muncul dari pertemanan, kayak ngerasa dikucilin, punya masalah sama teman, atau rasa harus selalu fit in dengan lingkungan. Ya kayak gimana ya, kalau kita nggak ngikutin apa kata temen, ntar kita dimusuhin gitu. Biasanya jadi ada tekanan gitu ya, teman-teman. Belum lagi masalah keluarga, hubungan dan sosial media. Nah, kadang kita ngelihat masalah seseorang dan berpikir, ah masalahnya kecil. But remember, everyone has a different capacity to deal with problems. Hal yang terlihat kecil bagi kita mungkin terasa sangat berat bagi mereka yang menjalani itu. Nah, kalau menurut Sobat Bana sendiri nih, apa sih yang paling sering ngebuat anak muda merasa stres saat ini? Is it school, friendship, family, relationship, or maybe social media? Karena tekanan tuh bisa datang dari berbagai arah. Pertanyaan sekarang adalah, kenapa banyak remaja yang justru memilih memendam semuanya sendirian? Kenapa banyak remaja yang gak milih cerita sama teman, sama keluarga, atau gimana-gimana? Apa karena mereka ngerasa takut buat cerita? Nah, ntar nanti kita cari jawabannya.

Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar nggak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

0: Nah, Sobat Bahana, kadang seseorang tuh sebenarnya pengen banget cerita, but they don't know how to start. Takut dianggap lebay, takut dihakimi, takut gak dimengerti, atau mungkin nih juga pernah cerita sebelumnya. Tapi gak direspon, ya kayak direspon, tapi yang diterima justru ngebuat mereka semakin gak nyaman atau semakin kepikiran. Nah, ya, orang-orang zaman sekarang tuh suka mengejudge orang terlebih dahulu sebelum kita tahu gitu gimana ceritanya. Orang-orang zaman sekarang tuh nggak bisa respect kalau kita ajak cerita. Ada juga yang mikir masalahku nggak seberat masalah orang lain ya ternyata. Padahal feelings do not have to be compared. Kalau sesuatu membuat kita sedih, takut, kecewa atau overwhelmed, bukan berarti kita lemah. Dan bercerita bukan berarti mencari perhatian ya teman-teman. Sometimes we just need someone who is willing to listen. Kita tuh harus ada seseorang yang mau kita ajak bicara, kayak someone to talk itu. Nah, gak selalu harus ngeberin solusi. Kadang kita hanya butuhin seseorang yang benar-benar it's okay, I'm here, benar-benar dengerin cerita kita gitu loh. Kayak ya, dia gak ngerespon apa-apa, tapi dia ngedengerin cerita kita. Itu bisa ngebuat hati kita tuh lebih plong dan stres kita tuh bakalan hilang gitu. Karena itu lingkungan sekitar juga punya peran penting menurutku. Lalu seperti apa sih lingkungan yang bisa ngebuat remaja ngerasa safe untuk bercerita? Nah, oke, bakal kita bahas setelah pariwara.
1: Ubah ayo mobil teh.

0: Ayo.
1: Kita yang kambingnya, jadi juga patung sapinya.
2: Sapi.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Wah, milk juice coklat seru. Susunya lumer di mulut. Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik. Mau milk juice melon? Gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap. Emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Yuk explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, nah safe space nih sebenarnya bisa dimulai dari hal yang sederhana banget nih ya. Ketika ada teman yang sedang cerita, kita gak harus langsung memberikan judgement atau mengatakan, ah kamu ini terlalu overthinking, ah kamu ini alay, kamu ini lebay, lemah, kamu dek. Nah tapi kita bisa mulai dengan kalimat sederhana, aku dengerin kok, kamu mau cerita apa? Kamu cerita aja, gak apa-apa kok gitu. Kita bisa bilang gitu ke teman. Nah, simple word but sometimes they mean a lot. Di sekolah guru dan guru BK juga bisa ngeciptain suasana yang membuat siswa ngerasa nyaman untuk menyampaikan masalah. Bukan karena, gimana ya, karena kita sebagai guru BK nih, kita malah gak males dengerin anak tuh, males dengerin masalah si anak itu. Nah, begitu juga dengan keluarga. Anak perlu ngerasa bahwa rumah adalah tempat untuk pulang dan bercerita, bukan tempat untuk selalu takut disalahin. Karena mesti banyak banget yang sering banget disalah-salahin orang tua. Apalagi kalau kalian tuh anak tunggal ya. Kalau kalian jadi anak tunggal tuh, kalian harus menanggung semua beban gitu, anggapan dari orang tua kalian. Nah, because sometimes people do not need a perfect answer, they just need someone who listen. Tapi tentu saja, gak semua masalah bisa diselesain hanya dengan ngobrol sama teman. Ada kondisi tertentu ketika kita membutuhkan professional help, kayak layaknya psikolog dan ya orang-orang yang bisa ngebantu nyelesain masalah kita. Nah, setelah ini ada jeda sebentar ya Sobat Bana, nanti kita lanjut ngobrol lagi.

Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial. Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

Dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.

Nah, Sobat Bahana, kapan sih kita tuh perlu mencari bantuan? Ketika masalah yang kita hadapi mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kayak ngebuat kita sulit belajar, sulit tidur, sulit berkonsentrasi, atau membuat kita ngerasa nggak mampu menghadapinya sendiri, it's okay to ask for help. Kita bisa mulai dengan orang yang kita percaya, kayak orang tua, teman, guru, atau BK. Ya, guru BK sih. Tapi kalau menurutku, kalian tuh boleh cerita, tapi sama orang yang benar-benar kalian percaya ya. Kalau kayak cuma teman, sekedar teman aja sih, susah sih menurutku kalau buat dipercaya. Ntar malah masalah kalian nyebar kemana-mana. Nah, kalau emang dibutuhin, kita juga bisa mencari bantuan dari psikolog atau tenaga profesional. Jika kalian udah benar-benar mentok nih ya, kayak mentok gimana ya, kayak ngeganggu tidur kalian, kayak menumbuhkan insomnia kalian, tuh bisa kalian langsung ke psikolog gitu. Remember, asking for help doesn't mean you're weak. Justru menyadari bahwa kita butuh bantuan dan berani mencarinya adalah bentuk self-care juga, teman-teman. Karena menjaga mental health bukan hanya dilakuin ketika kita sedang mengalami masalah yang besar. Kita juga bisa menjaganya lewat kebiasaan-kebiasaan kecil setiap hari.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, musim kemarau datang lagi. Tetapi yang berulang bukan hanya panas dan kekeringan, yang kembali kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gangguan kesehatan hingga pertanyaan lama, mengapa persoalan ini terus berulang setiap tahun. Sobat Bahana, BMKG mencatat kondisi yang patut diwaspadai. Pada September 2026, El Nino masih berada pada kategori yang sangat kuat. Bahkan, sejumlah wilayah Indonesia masuk status awas kekeringan meteorologis. Sementara sebagian besar wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. BMKG juga mencatat ribuan wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kondisi alam memang memperbesar resiko, tetapi kebakaran bukan semata-mata persoalan cuaca. Reuters yang mengutip data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut. Lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, Sobat Bahana, yang paling mengkhawatirkan dampaknya bukan hanya tentang angka emisi. Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan oleh Reuters menunjukkan lebih dari 113.000 kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, Sobat Bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut. Maka dari itu, Sobat Bahana, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran membesar. Mitigasi harus dimulai jauh sebelum titik api muncul. Pengawasan kawasan rawan harus diperkuat. Penegakan hukum harus berjalan transparan. Dan jika memang ditemukan pelanggaran oleh korporasi maupun individu, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun, Sobat Bahana, tantangannya adalah memastikan respon tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas setiap musim kemarau. Karena persoalannya bukan hanya tentang hutan yang terbakar, ini tentang udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, dan lingkungan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karhutla mungkin terjadi di musim kemarau, tetapi membiarkannya terus menjadi siklus tahunan bukanlah sesuatu yang seharusnya kita anggap sebagai kenormalan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.

Nah Sobat Bana, ngejaga mental health tuh gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Kita bisa mulai dari basic things. Cukup tidur, makan dengan baik, punya waktu untuk istirahat, ngelakuin aktivitas yang kita suka, kayak ngobrol dengan orang terdekat dan ngeberikan waktu untuk diri sendiri, atau yang sering disebut me time gitu. Nah, kalau sosial media mulai ngebuat kita tired atau overwhelmed, nggak ada salahnya untuk take a break. Kita bisa ya kayak hilang dari sosial media dulu aja, kayak sehari dua hari kan nggak masalah gitu. Kita juga perlu belajar ngenalin diri sendiri. I am tired. Do I need some rest? Do I need someone to talk to? Dan yang paling penting, jangan terlalu hard on yourself. Kita nggak harus selalu produktif setiap waktu. Sometimes it's okay to take a break. Istirahat bukan berarti menyerah ya teman-teman. Maybe we're just recharging ourselves before continuing the journey. Nah, setelah tahu gimana cara ngejaga diri, ada satu hal lagi nih teman-teman yang nggak kalah penting. Kita juga perlu tahu bagaimana cara ngedukung teman atau orang terdekat yang sedang mengalami masa sulit. Nah, buat teman-teman yang mau tahu caranya ngedukung teman yang terdekat yang sedang mengalami masa sulit, nanti kita bahas setelah jeda berikut ini.

0: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar nggak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, mungkin kita pernah nih punya temen yang tiba-tiba lebih jadi kayak pendiam, sering terlihat sedih, menarik diri dari lingkungan, atau bilang mereka, atau bilang kalau mereka tuh sedang capek ngadapin semuanya. Kalau kita nemuin kondisi yang seperti itu, jangan langsung memaksakan mereka untuk bercerita, teman-teman. Kita itu harus bisa mulai dengan menunjukkan bahwa kita ada untuk mereka. Misalnya kayak kita bilang, kalau kamu butuh cerita, aku ada kok. Nah, atau sekedar menemani mereka tanpa harus banyak bicara. Sometimes your presence can mean more than your advice. Tapi kita juga perlu ingat nih teman-teman, menjadi teman yang mendukung bukan berarti kita harus menyelesaikan semua masalah mereka sendirian. Nah, kalau masalahnya terasa semakin berat, kita bisa ngebantu mengarahkan mereka untuk berbicara dengan orang yang lebih tepat, seperti orang tua, psikolog, atau tenaga profesional lah ya. Jangan, ya intinya ke orang-orang yang terpercaya gitulah ya. Jadi support each other but also know our limits. Karena ngebantu orang lain itu penting, tapi menjaga diri sendiri juga tetap penting. Jangan gara-gara kita mikirin masalah teman kita sendiri, kita jadi punya banyak pikiran karena mikirin masalah orang lain. Nanti malah kita sendiri yang jadi stres. Oke.

0: Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.
1: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah terus, nek kelas C?
2: Sing kelas C, tahan telu sampe patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging, dosisnya mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
3: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
5: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
6: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bana, kalau hari kamu sedang menghadapi sesuatu yang berat pada hari ini, remember that you don't not really have to face everything alone. Kalian juga bisa curhat di 085634545. Aku ulangi sekali lagi, 085634545. Nah, coba kalian cari seorang yang kamu percaya dan mulai dengan kalimat sederhana. Aku hari ini lagi gak baik-baik aja, aku bisa cerita gak? Gak harus langsung menceritakan semuanya, pelan-pelan aja. Dan buat kita yang punya temen yang sedang mengalami masa sulit, jangan buru-buru ngehakimin juga ya. Sometimes being there is already a big help, karena kita gak pernah benar-benar tahu ya apa yang sedang diperjuangkan seseorang untuk senyumannya. Terima kasih sudah menemani obrolan kita pada hari ini di 104,5 FM Bana Radio. Semoga pembahasan hari ini bisa mengingatkan kita bahwa menjaga kesehatan mental itu penting banget, dan meminta bantuan bukanlah sesuatu yang memalukan. Aku pamit dulu, stay safe, take care of yourself, and don't forget to take a little break when you need it. Sampai ketemu di program selanjutnya Bana Radio. Berikutnya, stay tune Sobat Bahana, goodbye.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
0: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promisnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promisnet edisi Rabu 23 September 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramuswara Lamongan, 104,5 FM Radio Bana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Lamongan. KKP Lamongan segel 144 ton udang vanami impor di PT Bumi Menara Internusa. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Pramuswara Lamongan.
2: Baik sobat, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyegel 144 ton udang vanami impor yang disimpan di gudang penampungan PT Bumi Menara Internusa atau BMI Lamongan. Penyegalan dilakukan karena aktivitas impor udang dinilai berpotensi memicu persaingan tidak sehat dan meresahkan petambak lokal. Penyegalan dilakukan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di gudang PT BMI pada Senin siang. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan aktivitas perdagangan dan peredaran udang di dalam negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kementerian Kelautan dan Perikanan mempertanyakan aktivitas impor terkait udang yang dilakukan perusahaan tersebut. Kementerian Kelautan dan Perikanan kemudian memasang segel pengawasan resmi pada produk udang impor tersebut. Selain itu juga, petugas juga menerbitkan berita acara saan atau BAP sebagai bagian dari proses penelusuran terhadap rekam jejak impor yang dilakukan perusahaan tersebut. Dari penyelidikan tersebut nantinya akan ditentukan apakah temuan itu masuk dalam kategori pelanggaran administratif atau memiliki unsur tindak pidana. Pengawasan terhadap aktivitas perusahaan juga melibatkan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Pelibatan DCB dilakukan sebagai bagian dari pengawasan berlapis terhadap kepatuhan pelaku usaha. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga masih melakukan pendalaman terhadap dokumen dan rekam jejak impor udang tersebut untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
1: Lia, reporter radio Pramuswara Lamongan. Dari Lamongan, kita bergeser ke Ngawi. Razia gabungan digelar, kamar hunian lapas Ngawi diperiksa. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda mengaporkan. Sobat, pengawasan keamanan di lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 2 Ngawi diperketat. Selasa 22 September 2026, petugas gabungan menggelar razia kamar hunian sekaligus tes urin sebagai langkah deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan penyalahgunaan narkotika. Kegiatan dipimpin langsung Kepala Lapas Kelas 2 Ngawi Iwan Setiawan dengan melibatkan jajaran Lapas Ngawi bersama Polres Ngawi, Kodim 0805 Ngawi, Denpom Ngawi, dan BNNK Nganjuk. Pemeriksaan menyasar sejumlah kamar hunian warga binaan. Petugas menemukan berbagai barang yang tidak diperbolehkan berada di luar kamar, mulai dari telepon genggam non-android, pisau cukur, cermin, kipas angin, korek api, sejumlah benda tajam hingga botol dan gelas berbahan kaca. Seluruh barang temuan langsung diamankan untuk ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Razia ini menjadi bagian dari langkah preventif untuk menekan potensi gangguan keamanan sekaligus memastikan kondisi lapas tetap aman dan kondusif.
4: Ya, dengan atas diadakannya giat razia dan tes urin pada hari ini adalah suatu bentuk deteksi dini dan pencegahan terkait dengan peredaran narkotika di lapas. Alhamdulillah tadi dari hasil pemeriksaan tes urin secara acak terhadap warga binaan dan seluruh pegawai lapas kelas 2 Ngawi dengan jumlah untuk warga binaan sekitar 60 dan untuk pegawai sekitar 20, hasilnya semuanya adalah negatif. Dalam hal ini adalah bersih dari penyalahgunaan narkotika.
3: Setelah razia, petugas melanjutkan pemeriksaan tes urin terhadap warga binaan dan pegawai lapas Ngawi. Langkah tersebut dilakukan untuk mendeteksi sejak dini kemungkinan penyalahgunaan narkotika sekaligus memperkuat komitmen pemberantasan peredaran gelap narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Hasilnya, seluruh sampel tes urin warga binaan maupun pegawai dinyatakan negatif. Kegiatan tersebut ditutup dengan penguatan komitmen bersama antar instansi untuk terus meningkatkan pengawasan dan menjaga sinergi demi mewujudkan Lapas Ngawi yang aman, tertib, serta bebas dari penyalahgunaan narkotika.
1: Erlinda, reporter radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser ke Magetan, sobat. Menolak geotermal, relawan lari 150 km dari Gunung Lawu menuju Semarang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas Sukoco.
5: Baik, terima kasih. Sobat, sejumlah penggiat lingkungan dan relawan Gunung Lawu menempuh lari sekitar 150 km dari kawasan Lawu menuju Semarang untuk menyuarakan penolakan terhadap rencana eksplorasi.

0: energi yang katanya terbarukan ini terus dihaungkan, sementara ketika memanfaatkan energi lain masih banyak lah.
1: Pelari sekaligus anggota Jogolawu Zainuddin mengatakan tiga peserta akan menempuh rute secara penuh, sedangkan relawan lainnya mengikuti secara estafet. Rombongan menargetkan jarak sekitar 75 km per hari dengan rute Lawu, Solo, Boyolali, Ungaran, hingga Semarang.
2: Yang pasti kita menyuarakan tentang penolakan geotermal dan juga ini kan berdampak juga ke masyarakat, terus para petani juga, apalagi ini juga hari buruh tani.
1: Koordinator Jateng Guyub Joko Aprianto mengatakan aksi lari tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan menjelang Hari Tani pada tanggal 24 September mendatang. Menurut dia, kelompok dari berbagai daerah di Jawa Tengah akan bergabung menyuarakan persoalan lingkungan termasuk geotermal, pertambangan, dan kerusakan lingkungan.
3: Aksinya dimulai hari ini dari Lawu, terus nanti malam itu ada teman-teman dari Ungaran yang menolak geotermal juga, itu akan jalan kaki menuju kantor gubernur. Puncaknya 24 nanti hampir 20 kabupaten di Jawa Tengah yang tergabung di Jateng Guyub itu akan bersuara untuk bahwa kelestarian lingkungan itu wajib kita suarakan karena berbagai ancaman tambang, geotermal, dan pengrusakan yang lainnya.
1: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
4: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju Lamongan. Penantian dan kenangan terakhir, kernet truk asal Jombang belum ditemukan pasca tenggelam KM Virgo Transport 8. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
5: Baik, terima kasih. Keluarga Surono, 37 tahun warga Desa Balurejo, Kecamatan Diwak, Kabupaten Jombang, diselimuti kesedihan dan penantian panjang setelah kapal motor KM Virgo Transport 8 terbalik dan tenggelam di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026. Pria yang bekerja sebagai kernet truk pengangkut sayur tujuan Banjarmasin tersebut hingga Selasa 22 September 2026 belum juga ditemukan oleh tim SAR. Sebelum berangkat pada Jumat malam 11 September 2026, Surono secara tidak biasa membawa selimut peninggalan almarhum ibunya, benda yang bertahun-tahun tak pernah ia bawa kerja, yang kini menjadi kenangan tersendiri bagi keluarga. Berdasarkan kesaksian sopir truk Yahya yang selamat, Surono berada di ruang tidur kapal saat gelombang air mulai masuk dan menyebabkan kapal miring serta padam listrik. Meskipun sempat dibangunkan dalam kondisi darurat dan gelap, Surono terpisah saat para penumpang menyelamatkan diri.
6: Itu kalau sopir yang memberi kesaksian itu, Mas Surono lagi tidur tapi sudah dibangunin. Sudah dibangunin, lah kondisi kapal kan sudah terlalu miring katanya, terus air masuk, nah ditambah lampu kapal itu padam, nah itu mungkin dari situ sudah pada panik, sudah menyelamatkan nyawa sendiri kan gitu.
5: Selain Surono, warga Desa Balurejo lainnya yang bertugas sebagai second office APK KM Virgo Transport 8, Gondam Prakoso, juga dilaporkan masih hilang. Pihak keluarga yang telah berkoordinasi ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya berharap proses pencarian terus dimaksimalkan agar korban segera ditemukan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
4: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
7: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lain ning omah.
3: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Lho, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Edisi hari Rabu ya, 23 September 2026. Barang lebih tabana dan pastinya di siang hari ini ya, yang barusan gabung juga di X-Space Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bahana Radio, Radio Officialnya Radio Bahana FM Ngawi. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih tetap semangat ya di siang hari ini. Walaupun di siang hari ini ya banyak sekali aktivitas ya, soalnya cuacanya cukup panas ya, sehingga yang lagi sibuk dengan segala aktivitas, mudah-mudahan aktivitas berjalan dengan lancar, penuh semangat, stamina masih tetap prima di siang hari ini ya. Yang mau gabung, jangan lupa juga topik kita hari ini, kenapa sebagai remaja memilih memendam masalah daripada bercerita ya. Dan ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya, buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini. Ada 4 macam kredit ya, yang butuh modal untuk usaha. Ada kredit multiguna, dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Bunganya 0,8 per bulan. Plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong. Dan bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman jangka waktunya cuma 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi dari Cama Bibana yang mau gabung lagi ya, masih ditunggu, nanti bisa WA 0856345454545 ya. Selamat siang semuanya yang di siang hari ini ya, banyak sekali aktivitas ataupun ada juga yang lagi sibuk-sibuknya ini ya. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih tetap semangat ya di siang hari ini.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Mas, kamu benar kan mau menikahiku tahun ini?
1: Tentu saja, sayang. Keluarga Zhang pastinya akan sangat bangga menerimamu sebagai keluarga.
0: Tapi, Mas kawinmu apa?
1: Seluruh kekayaan keluarga Zhang yang berada di wilayah utara kota ini akan menjadi milik kalian.
0: Benar, Mas?
1: Tentu, sayang.
0: Janji? Hati ya, Mas.
1: Aku pasti akan mewujudkan itu semua. Janji,
0: sayang. Benar, Mas?
1: Tentu saja.
2: Apa pun yang ini? Mana kau yang buriku?
0: Kurang ya, Mas. Aku rak sido milih kowe. Iki cincinmu. Kasih ya. Aku luweh milih Mas Ben karena Mas Ben luweh ganteng, luweh suki, luweh timbang kowe. Timbang kowe.
2: Mas. Awas kowe. Kamu tunggu sini berdua. Kamu tunggu situ.
3: Yo, budal.
2: Let's go.

0: Pak, mbok pisan-pisan Ibu Ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, Ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Mas, aku tak mengerti, Mas. Enak sih berubah kepala dunia. Mending bareng.
1: Serah.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Jangan pernah manfaatkan cinta ya. Tak peduli betapa dia mencintaimu, suatu saat dia pasti akan lelah karena terus terluka gitu ya. Sudah jam 12 lebihnya 43 menit ya. Masih di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana dan Bank UMKM Jawa Timur. Tempat mudah murah ya. Nah ini di Bank UMKM Jawa Timur itu ya, ada 4 macam kredit ya yang butuh modal, terutama buat para UMKM ya. Ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah dan lain-lain, atau jenis kredit yang sifatnya itu konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian, bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif ya, meliputi dagang jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong, bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman jangka waktunya cuma 3 tahun ya. Yang mau gabung yang masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545. Masih diajak Ngopi Bana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bana semuanya. Nah ini masih tentang ini ya, kenapa sebagian remaja memilih memendam masalah daripada bercerita gitu ya. Tunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545. Terima kasih buat yang udah gabung dari Bima ini ya. Para remaja ini gak apa-apa kok cerita, kita gak harus menghadapi semuanya sendirian. Dari Mbak Rara, terima kasih nih Mbak Rara. Yang penting jangan merasa sendirian ya, selalu ada orang yang bisa diajak bicara. Di Mas Iqbal, kadang diam bukan berarti enggak butuh bantuan, justru mungkin sedang mencari keberanian, katanya gitu. Terima kasih udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi di ajang Ngopi Bahana, masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Masih di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Yang mau gabung juga masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545. Tapi kita hari ini ya Sobat Bana semuanya, kenapa sebagai remaja memilih memendam masalah daripada bercerita gitu ya. Tunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545. Sebelum kita lanjutkan lagi di ajang Kopi Bana ya, kali ini ada informasi dulu Sobat Bana semuanya. Di siang hari ini Sobat Bana, menu makan bergizi gratis yang memicu keracunan pada ratusan siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri MTsN 3 Pati dan SMPN 1 Gembong di Kabupaten Pati, Jawa Tengah atau Jateng, positif mengandung sejumlah bakteri seperti Escherichia coli atau E. coli atau Bacillus sp dan Bacillus cereus. Bakteri tersebut terkandung dalam nasi goreng dan tempe kering. Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Sufahmi Wahab mengungkapkan dalam kasus keracunan MBG di Pati, dapat 5 sampel makanan yang diuji laboratorium dan memang 2 yang ditemukan positif bakteri, yaitu dari nasi goreng dan tempenya, dan yang lain negatif semuanya. Buat Bana, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana. Yang mau gabung ya, masih ditunggu topik kita hari ini ya Sobat Bana semuanya. Kenapa sebagian remaja memilih memendam masalah daripada bercerita? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana dan sama Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Nah, Sobat Bana semuanya, kali ini ya Sobat Bana, kenapa sebagian remaja memilih memendam masalah daripada bercerita gitu ya. Tunggu opininya nanti bisa WA di 0856345445 dari Mbak Wulan ya, dari Kendal. Jangan menunggu masalah menjadi besar baru mencari bantuan. Terus dari Galih yang dari Ngawi, menurutku komunikasi keluarga yang rutin bisa membuat anak merasa lebih aman untuk terbuka gitu ya. Dari Dinda, terima kasih Dinda. Selamat siang Mbak Lupita, selamat bertugas. Pokoknya jangan memaksa anak cerita saat belum siap. Kasih tahu bahwa kita siap mendengarkan kapanpun. Terima kasih udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi ya silakan saja. Masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345445. Ada informasi lagi dari Bank UMKM Jawa Timur ya, hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja dan dapat memberikan kredit. Ini jaminannya tabungan deposito, bunganya sangat murah di Bank UMKM Jawa Timur, melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor sama transfer di Bank UMKM Jawa Timur. Ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya kantor cabang Ngawi, Jalan S. Parman 8 depan PDAM. Telepon 0351-749-778, kantor Kasjokoroko, Jalan Mojopahit 45, telepon 731-412, kantor Kasini, Jalan Raya Sini 31, telepon 611-031, kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Kedung Prau, teleponnya 745-076, kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Ngerambe, Selatan Balai Desa Wali Kukun, teleponnya 671300, kantor Kas Gendeng, Jalan Piki Sutono Ngenengawi, telepon 4477832. UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kita lanjutkan lagi ya di ajang Ngopi Bana. Yang mau gabung lagi masih ditunggu, nanti bisa WA 0856345445. Masih bareng Lupita Bana dan semoga kamu masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345445. Ketemu lagi di sesi yang kedua nanti ya sama Lupita.

0: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana, rahasia gabungan digelar kamar hunian Lapas Ngawi diperiksa. Untuk informasi selengkapnya kita hubungi reporter Bana. Silakan Erlinda.
1: Terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pengawasan keamanan di lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 2B Ngawi diperketat. Selasa 22 September 2026, petugas gabungan menggelar razia kamar hunian sekaligus tes urin sebagai langkah deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan penyalahgunaan narkotika. Kegiatan dipimpin langsung Kepala Lapas Kelas 2B Ngawi Iwan Setiawan dengan melibatkan jajaran Lapas Ngawi bersama Polres Ngawi, Kodim 0805 Ngawi, Denpom Ngawi, dan BNNK Nganjuk. Pemeriksaan menyasar sejumlah kamar hunian warga binaan. Petugas menemukan berbagai barang yang tidak diperbolehkan berada di luar kamar, mulai dari telepon genggam non-android, pisau cukur, cermin, kipas angin, korek api, sejumlah benda tajam hingga botol dan gelas berbahan kaca. Seluruh barang temuan langsung diamankan untuk ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Razia ini menjadi bagian dari langkah preventif untuk menekan potensi gangguan keamanan sekaligus memastikan kondisi lapas tetap aman dan kondusif.
2: Ya, dengan apa diadakannya giat razia dan tes urin pada hari ini adalah suatu bentuk deteksi dini dan pencegahan terkait dengan peredaran narkotika di lapas. Alhamdulillah tadi dari hasil pemeriksaan tes urin secara acak terhadap warga binaan dan seluruh pegawai lapas kelas 2B Ngawi dengan jumlah untuk warga binaan sekitar 60 dan untuk pegawai sekitar 20, hasilnya semuanya adalah negatif, dalam hal ini adalah bersih dari penyalahgunaan narkotika.
1: Setelah razia, petugas melanjutkan pemeriksaan tes urin terhadap warga binaan dan pegawai lapas Ngawi. Langkah tersebut dilakukan untuk mendeteksi sejak dini kemungkinan penyalahgunaan narkotika sekaligus memperkuat komitmen pemberantasan peredaran gelap narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Hasilnya, seluruh sampel tes urin warga binaan maupun pegawai dinyatakan negatif. Kegiatan tersebut ditutup dengan penguatan komitmen bersama antar instansi untuk terus meningkatkan pengawasan dan menjaga sinergi demi mewujudkan Lapas Ngawi yang aman, tertib, serta bebas dari penyalahgunaan narkotika.
0: Terima kasih Erlinda dan selamat bertugas. Sobat rahasia gabungan digelar kamar hunian Lapas Ngawi diperiksa. Kita kembali lagi di ajang ngopi Bana di sesi yang kedua sampai nanti jam 2 siang.

0: 대한 희부란
1: saatnya Anda menikmati ngopi bahana.
0: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Kembali lagi Lupita Bana menemani diajak ngopi Bana. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bana semuanya, masih tentang ini ya, remaja ya. Nah, remaja memilih memendam masalah ya daripada bercerita. Sebabnya itu apa gitu ya. Ditunggu opininya nanti bisa WA di 0856345 4545.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, musim kemarau datang lagi. Tetapi yang berulang bukan hanya panas dan kekeringan, yang kembali kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gangguan kesehatan hingga pertanyaan lama, mengapa persoalan ini terus berulang setiap tahun. Sobat Bahana, BMKG mencatat kondisi yang patut diwaspadai. Pada September 2026, El Nino masih berada pada kategori yang sangat kuat. Bahkan, sejumlah wilayah Indonesia masuk status awas kekeringan meteorologis. Sementara sebagian besar wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. BMKG juga mencatat ribuan wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kondisi alam memang memperbesar resiko, tetapi kebakaran bukan semata-mata persoalan cuaca. Reuters yang mengutip data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut. Lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, Sobat Bahana, yang paling mengkhawatirkan dampaknya bukan hanya tentang angka emisi. Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan oleh Reuters menunjukkan lebih dari 113.000 kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, Sobat Bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut. Maka dari itu, Sobat Bahana, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran membesar. Mitigasi harus dimulai jauh sebelum titik api muncul. Pengawasan kawasan rawan harus diperkuat. Penegakan hukum harus berjalan transparan. Dan jika memang ditemukan pelanggaran oleh korporasi maupun individu, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan

0: berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun sewot bahana tantangannya adalah memastikan respon tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas setiap musim kemarau. Karena persoalannya bukan hanya tentang hutan yang terbakar, ini tentang udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, dan lingkungan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karhutlah mungkin terjadi di musim kemarau, tetapi membiarkannya terus menjadi siklus tahunan bukanlah sesuatu yang seharusnya kita anggap sebagai kenormalan.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo Sobat Bahana, sudah hadir Part Bistro by Timo Retail di Kota Ngawi. Pusat servis, aksesoris, dan spare part HP. Teknisi profesional dengan alat yang lengkap dan canggih. Ruang tunggu ber-AC, gratis wifi, gratis kopi, dan teh sepuasnya. Juga tersedia aksesoris, spare part HP, dan alat-alat servis yang lengkap dan terbaru. Tunggu apa lagi? Kunjungi cabang terbaru Part Bistro. Spesial untuk pendengar Radio Bahana, hanya dengan menyebutkan kode Sobat Bahana FM untuk mendapatkan potongan biaya Rp25.000 untuk semua jenis kerusakan. Dan potongan 25% untuk semua aksesoris HP. Kunjungi Part Bistro Ngawi di Jalan Ahmad Yani nomor 85 Ngawi 100 meter dari Toko Kartonyono. Part Bistro, belanja nyaman, garansi aman.

0: it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104.5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah? Ngerayu ya?
0: Betul, satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Iya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Bu, ini pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Bolotani Pak Tiono Ngenjahan Jiken Bloro.
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bloro.
5: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
6: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Bana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Mau gabung ya, masih ditunggu ya topik kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya. Masih tentang ini ya, remaja memilih memendam masalah daripada bercerita ya. Kenapa jadi begitu ya, kenapa sebagian remaja mengalami begitu ya. Tunggu opininya nanti bisa WA di 0856345445 dari Mbak Rina ya. Kadang takut kalau cerita malah dibilang lebay, jadi memilih diam katanya gitu. Jadi Mas ya, menurutku kalau karena nggak tahu harus cerita ke siapa, takut salah pilih orang. Terima kasih udah gabung ya. Terus dari Ayu ya, dari Ngeneng, ada yang takut dihakimi apalagi kalau masalahnya dianggap sepele sama orang lain. Dari Fajar ya, remaja sering merasa takut kuat sendiri, padahal sebenarnya juga butuh tempat cerita. Terima kasih udah gabung di Ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi ya Sobat Bahana semuanya, sampai di sini dulu Lupita Bahana menemani di Ajang Ngopi Bahana edisi hari Rabu 23 September 2026. Terima kasih atas bersamanya semuanya. Selamat siang, Lupita Bahana akan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

0: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik, dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
1: 1, 2, 3, 4. Kumaha ieu mobil teh?
2: Yeah.

0: Ayo.
1: Kita kambingnya.
2: Jadi juga patung sulap ini
1: enggak? Sapi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

Halo Sobat Wahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean Cheese Coin Cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.
5: Gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
6: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
5: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
6: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
5: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
7: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
8: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar, Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
9: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
10: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
11: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
12: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Bahana. Sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.

0: Janjane problematikamu apa toh?
1: Salah asmara.
2: Cinta.
3: Apa? Love. Hey, mama!
2: Nah.

0: Cosa?
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: sing dinteni bintang Fortuna. Happy Asmara, Delva Irawan.
1: Yen wis sayangku dijogo judisio-sio, Mas.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Hai hai hai Sobat Bahana. Sekarang yuk kita intip nih, apa sih yang lagi tren kuliner saat ini? Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain, Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.

0: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar nggak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, musim kemarau datang lagi. Tetapi yang berulang bukan hanya panas dan kekeringan, yang kembali kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gangguan kesehatan hingga pertanyaan lama, mengapa persoalan ini terus berulang setiap tahun. Sobat Bahana, BMKG mencatat kondisi yang patut diwaspadai. Pada September 2026, El Nino masih berada pada kategori yang sangat kuat. Bahkan, sejumlah wilayah Indonesia masuk status awas kekeringan meteorologis. Sementara sebagian besar wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. BMKG juga mencatat ribuan wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kondisi alam memang memperbesar resiko, tetapi kebakaran bukan semata-mata persoalan cuaca. Reuters yang mengutip data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut. Lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, Sobat Bahana, yang paling mengkhawatirkan dampaknya bukan hanya tentang angka emisi. Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan oleh Reuters menunjukkan lebih dari 113.000 kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, Sobat Bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut. Maka dari itu, Sobat Bahana, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran membesar. Mitigasi harus dimulai jauh sebelum titik api muncul. Pengawasan kawasan rawan harus diperkuat. Penegakan hukum harus berjalan transparan. Dan jika memang ditemukan pelanggaran oleh korporasi maupun individu, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun, Sobat Bahana, tantangannya adalah memastikan respon tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas setiap musim kemarau. Karena persoalannya bukan hanya tentang hutan yang terbakar, ini tentang udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, dan lingkungan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karhutla mungkin terjadi di musim kemarau, tetapi membiarkannya terus menjadi siklus tahunan bukanlah sesuatu yang seharusnya kita anggap sebagai kenormalan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: Ne, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro,
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro,
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
8: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro,
9: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
10: Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesnet.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
2: Pendengar, jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Rabu, 23 September 2026. Bersama saya, Rima Ronggo Hadi. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 103,9 FM Prameswara Lamongan, dan 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ronggo Hadi. Penyidikan ledakan pabrik PT SPS Lamongan. Polisi periksa 16 saksi dan gandeng Bit Lab 4 Polda Jatim. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi, Bagus.
3: Baik, terima kasih. Satreskrim Polres Lamongan terus mendalami penyelidikan kasus ledakan maut di area ruang pengendapan pabrik bata ringan PT Superior Prima Sukses atau SPS, Desa Warukulon, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan. Kasatreskrim Polres Lamongan, AKP Adimas Firmansyah menyampaikan pada Selasa 22 September 2026 bahwa tim penyidik telah memeriksa sebanyak 16 orang saksi guna merangkai kronologi serta mengungkap pemicu utama ledakan. Selain mengumpulkan keterangan saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara, kepolisian juga berkoordinasi erat dengan tim bidang laboratorium forensik Polda Jawa Timur untuk melakukan analisis teknis saintifik. Insiden ledakan tersebut berlangsung pada Kamis 17 September 2026 sekitar pukul 00.30 WIB saat 7 pekerja tengah bertugas pada shift malam di ruang pengendapan. Peristiwa ini memakan korban jiwa dan luka-luka yang sebagian diantaranya harus menjalani perawatan medis intensif. Pihak kepolisian menegaskan belum menetapkan tersangka dalam perkara ini karena masih menunggu hasil kajian komprehensif serta keterangan resmi dari saksi ahli Bit Lab 4 Polda Jatim. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Rasi FM Magetan. Dinsos Magetan temukan 240 data anomali desil penerima bansos. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adimas.
4: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Sosial Kabupaten Magetan menemukan dua aparatur sipil negara ASN yang sempat tercatat sebagai penerima bantuan sosial pemerintah. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmi Kurniarto mengatakan kedua ASN tersebut menerima bantuan karena perubahan status penerima belum langsung terbaca dalam sistem pendataan. Menurut Elmi, kedua ASN tersebut kemudian diketahui memiliki nomor induk pegawai NIP sehingga statusnya sebagai penerima bantuan harus dihentikan. Elmi mengatakan bantuan yang sempat diterima kedua ASN tersebut telah dikembalikan. Pengembalian dilakukan setelah status mereka sebagai ASN diketahui dan menjadi temuan dalam penyaluran bantuan sosial. Elmi menjelaskan penerimaan bantuan sosial tidak serta-merta berarti penerima melakukan pelanggaran. Hal itu dapat terjadi karena proses pemutakhiran data membutuhkan waktu, sementara status seseorang dapat berubah termasuk dari masyarakat yang sebelumnya masuk kriteria penerima menjadi ASN.
5: Dia itu keterima Oktober ya? Oktober, bulan pertama Februari dia masih terima. 307 penampung 1000 ya kali 2. Dia kembali. Diurus itu, tak ke BNI, lalu sampai ke BNI.
4: Menurut dia, data penerima status terus mengalami perubahan mengikuti kondisi sosial ekonomi masyarakat. Karena itu, Dinas Sosial Kabupaten Magetan melakukan penyisiran terhadap data penerima, termasuk data yang mengalami perubahan nilai desil secara tidak biasa. Elmi mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan data penerima sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Pemutakhiran tersebut juga diperlukan agar bantuan sosial tidak diberikan kepada masyarakat yang sudah tidak memenuhi kriteria penerima. Menurut Elmi, perubahan data dapat dipengaruhi berbagai informasi baru yang masuk ke dalam sistem. Karena itu petugas perlu melakukan verifikasi ketika menemukan perubahan data yang dinilai tidak wajar.
5: Karena kita nganu ya, desil anomali itu kan ada 240-an ya. Anomali itu sing desilnya tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Dan selisihnya bisa 3 atau 4. Itu kan anomali.
6: Makanya itu kita tandai orangnya, kita minta teman-teman mendamping coba cek. Itu nyapa kok munggah, nyapa kok mudun. Ya, karena data baru yang dimasukkan, data BKK.
4: Helmi menegaskan, Dinas Sosial Kabupaten Magetan akan terus melakukan pemadanan dan pemeriksaan data penerima bantuan sosial agar penyaluran bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adimas reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Viral, wanita curi uang dari tas penunggu pasien RSUD Sugiri Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Shirley.
7: Baik sobat, aksi dugaan pencurian terjadi di area RSUD Dr. Sugiri Lamongan. Aksi perempuan tersebut yang diduga mengambil uang dari tas milik penunggu pasien itu terekam kamera CCTV dan videonya beredar di media sosial. Peristiwa tersebut diduga terjadi di selasar depan ruang intensif Care ICU RSUD Dr. Sugiri Lamongan pada Senin malam. Dalam rekaman CCTV yang beredar, terlihat seorang perempuan berpakaian serba hitam berada di dekat sejumlah penunggu pasien yang sedang beristirahat. Perempuan tersebut kemudian terlihat mendekati sebuah tas yang berada di samping seorang penunggu pasien. Dalam rekaman itu, perempuan tersebut juga tampak mengambil sesuatu dari dalam tas sebelum kemudian meninggalkan lokasi. Informasi yang beredar juga menyebutkan ada uang tunai yang diduga telah diambil mencapai 2,5 juta rupiah. Namun nilai kerugian tersebut masih berdasarkan informasi yang beredar dan belum dikonfirmasi secara resmi oleh pihak kepolisian. Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Dr. Sugiri Lamongan membenarkan adanya laporan dugaan pencurian tersebut. Dari Kasih Humas Polres Lamongan juga membenarkan pihaknya telah menerima laporan masyarakat terkait dugaan pencurian di area rumah sakit. Dan tentunya dari pihak kepolisian juga saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
2: Shirley reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Kebakaran gudang pakan di Beran Ngawi, tumpukan ban bekas picu asap hitam pekat. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
8: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kepulan asap hitam pekat membumbung dari air. Gudang pakan ternak di Jalan Ahmad Yani di Samberan Kabupaten Ngawi setelah tumpukan ban bekas terbakar. Kobaran api sempat membuat warga sekitar panik karena lokasinya berdekatan dengan permukiman dan sejumlah truk yang terparkir. Melihat api semakin besar, warga langsung berupaya memindahkan kendaraan dari sekitar lokasi untuk mengantisipasi kobaran api merambat. Dua unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Ngawi kemudian dikerahkan untuk menjinakkan api. Petugas sempat mengalami kendala karena material yang terbakar berupa karet ban. Selain sulit dipadamkan, pembakaran karet juga menghasilkan asap tebal yang mengganggu jarak pandang di sekitar lokasi. Salah seorang warga, Heru, mengatakan api diduga berasal dari pembakaran rumput bambu di luar pagar gudang. Api kemudian merambat hingga mencapai tumpukan ban bekas yang berada di dalam area gudang.
9: Selatan
10: tembok.
9: Mau ada pembangunan kan, otomatis kan pemborongan itu, bambu-bambu itu kan dibakar kan mas, buat bersih, pembangunan, dan sebenarnya
10: itu. Apinya merembet ke masuk ke sini, itu yang terbakar apa itu mas?
9: Bantuan ini, itu bantuan mas, lengket yang metal di situ udah dievakuasi.
10: Sudah dikeluarkan tadi ya, ada banyak ya truknya tadi ya pasti. Ya.
9: Tapi yang saya itu tiga.
10: Tiga. Ini gudang apa ini mas?
9: Gudang solar.
8: Saat kejadian, gudang pakan ternak dalam kondisi kosong karena sedang libur, sehingga tidak ada pekerja di lokasi. Beruntung kobaran api berhasil dikendalikan sebelum mencapai truk yang terparkir maupun permukiman warga di sekitar gudang. Proses pemadaman dilakukan menggunakan dua unit mobil damkar dan satu armada tangki suplai air. Setelah berjibaku dengan material ban yang mudah terbakar, petugas akhirnya berhasil memadamkan api dan mencegah.

0: redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: Ratus empat koma lima FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Sobat Bana di sore hari ini, edisi hari Rabu 23 September. Cepat banget tanggalnya Sobat Bana ya. Dan luar biasa panasnya. Mungkin Sobat Bana masih merasa gerah ataupun panas yang luar biasa ya. Agar tetap dingin ya, sebelum mandi ini ya, kipasan dulu ya agak keringat setelah dari apa ini berkarya, pastinya masih apa ini membasahi ibu Anda ya. Oke, kita temani Sobat Bana jangan lupa senja dan mengambil tema remaja dan kesehatan mental, nggak semua harus dipendam. Tetap semangat, kita tunggu di 085 345 4545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: informasi dan hiburan.
1: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Aja ngopi senja. Ya. Ada kangen band akan berganti itulah sobat Bana ya. Saking cintanya, saking kepingin benar-benar hidup berbahagia, akan ada yang menggantikannya. Itulah namanya cinta sejati. Yang baru pulang dari aktivitas, selamat sore. Selamat menghibur diri menikmati ngopi senja ya. Nah, sekali lagi tema yang kita angkat remaja dan kesehatan mental. Semua harus dipendam. Remaja itu sering terlihat baik-baik saja dari luar. Masih bisa sekolah, masih bisa bercanda sama teman, masih bisa upload story, bahkan masih bisa ketawa bareng keluarga. Tapi bukan berarti di dalam dirinya nggak ada masalah. Ada yang sedang menghadapi tekanan pelajaran, takut mengecewakan orang tua, punya masalah dengan teman, merasa minder, mengalami perundungan, sampai merasa tertekan karena melihat kehidupan orang lain di media sosial. Yang sering jadi persoalan sobat Bana, gak semua remaja merasa nyaman untuk bercerita. Ada yang takut dianggap lebay, ada yang khawatir malah disalahkan. Ada juga yang berpikir, ah masalahku kecil kok, orang lain juga punya masalah yang lebih berat. Padahal setiap orang punya batas kemampuan masing-masing dalam menghadapi tekanan. Kita tunggu di 085-6345-4545 untuk sobat Bana yang kepengen bergabung.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM ada laporan evaluasi periode 1 hingga 15 September 2026 merekam sebanyak 321 kali gempa vulkanik Gunung Lakon di Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Berita yang dilansir antara untuk saudari ini, selain itu terekam pula 1 kali gempa tektonik lokal dan 79 kali gempa tektonik jauh serta 2 kali tremor menerus dengan amplitudo 0,5 hingga 10 mm atau dominan 2 mm. Yan Flash News sore hari ini.
0: Flash News.
1: Masih bersama saya Obana. Obana dengan tema remaja dan kesehatan mental. Enggak semua harus dipendam.

0: 104,5 FM Bana Radio Ngasih dari Trunoji 119 Ngawi. Ada Tin ya, kecewa. Memang jika seseorang menolak cinta kita, sahabat Bana, yang terjadi hanyalah kekecewaan. Tapi gak usah khawatir, sahabat Bana, tetap semangat, gak jangan ngopi senja, karena kita ajak untuk menikmati tembang-tembang campursari dangdut pop. Yang baru ngopi, usah pahit-pahit ya, daripada nanti harus dunia pahit. Nah, sahabat Bana, yang sering jadi persoalan ya, gak semua remaja merasa nyaman untuk bercerita. Ada yang takut dianggap lebay, ada yang khawatir malah disalahkan. Dan setiap orang punya batas kemampuan masing-masing dalam menghadapi tekanan. Cerita bukan berarti lemah, meminta bantuan juga bukan berarti gak mampu menghadapi. Masalah justru ketika sebuah masalah terasa semakin berat, mencari orang yang bisa dipercaya untuk diajak bicara bisa menjadi salah satu langkah penting. Harus langsung cerita ke banyak orang, bisa dimulai dari satu orang yang dirasa aman, orang tua, kak, sahabat, guru, adik kelas, atau orang dewasa yang dipercaya. Jadi kalau hari ini sahabat Bana gak baik-baik saja, apa-apa ya, apa untuk mengakuinya. Ini kesalahannya bisa seperti itu diungkapkan. Sahabat Bana gak harus selalu terlihat kuat. Sahabat Bana boleh cerita, sahabat Bana boleh meminta bantuan, dan sahabat Bana gak harus menghadapi semuanya sendirian.
1: Dandut everywhere.
2: Masih
1: di resting.

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
6: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
5: Bedane piye wae, Bu?
6: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
5: Lah nek kelas B?
6: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
5: Nah, terus nek kelas C?
6: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
5: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
7: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
8: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
9: Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
8: Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
10: Toko UD Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
11: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
12: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
6: Itu sih, Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
7: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas! Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
5: Milk Juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
6: Boleh, boleh.
5: Asik, mau Milk Juice melon, gratisnya Milk Juice mangga ya.
6: Siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
7: Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
7: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Keselamatan pelayaran sedang menjadi sorotan. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, Badan SAR Nasional atau Basarnas mencatat 601 operasi SAR kecelakaan kapal laut dengan 3.607 korban. Sebanyak 239 orang meninggal dan 203 lainnya dinyatakan hilang. Belum usai duka tragedi yang menimpa KM Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan Sumenep pada Agustus lalu, kapal motor penyeberangan atau KMP Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin tenggelam di perairan Masa Lembu pada 13 September 2026. Hingga 15 September, 108 orang berhasil diselamatkan, 6 orang ditemukan meninggal dunia dan sekitar 129 orang masih dinyatakan hilang. Jika digabungkan, maka kasus kecelakaan kapal mulai September 2026 mencapai total korban 3.850 orang. Korban meninggal dunia pun menjadi 245 orang dan 332 masih hilang. Angka ini tentu menjadi alarm serius bagi keselamatan perjalanan laut di Indonesia. Persoalan keselamatan kapal juga mendapat sorotan dari lembaga parlemen. Anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto juga turut mendesak Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh kapal, terutama untuk memastikan kondisi dan kelayakannya.
2: Audit menyeluruh ini bukan hanya kalimat-kalimat indah. Setiap kita sampaikan, gue semuanya seolah-olah berempati, bersimpati. Tapi kenapa kejadian-kejadian ini terjadi? Seperti data kami, Virgo ini kan, mohon maaf, impor usia sudah 38 tahun. Sementara peraturan Menteri Perdagangan, impor itu paling lama usianya 15 tahun. Dari hulu hilirnya kita selesaikan. Kapal datang ke sini seperti apa, ini sudah menyalahi prosedur gitu loh. Kalau sudah 38 tahun masih kita beli, tolong diaudit menyeluruh seluruh kapal yang ada di Indonesia. Usianya seperti apa, kondisi kelaikannya seperti apa, sampaikan ke kami. Oh ternyata misalnya kita punya 2.000 kapal, yang lain hanya 1.000, ya sudah, yang 1.000 yang nggak bisa dipakai. Jangan karena resiko nanti pelayanan kepada publik terhambat. Nah ini kan alasan-alasan klasik, kalau nggak kita dorong dengan ketegasannya kuat, political will kita tidak tegas, maka akan berlanjut terus. Ingat ya, nyawa satu orang itu sangat berharga. Hukum tertinggi dalam sebuah negara ya keselamatan rakyat. Nah, kita hari ini mohon maaf agak abai melindungi, memproteksi keselamatan rakyat Indonesia. Ya sebagaimana konsensus berbangsa bernegara kita melindungi segala bangsa dan seluruh tumpah darah rakyat Indonesia.
1: Tak hanya soal kondisi kapal, legislator Edi Purwanto juga menekankan pentingnya kepatuhan seluruh stakeholder moda transportasi laut terhadap peraturan yang berlaku.
2: Nah, kalau misalnya kita lihat di regulasi di Undang-Undang 17/2008 yang sudah direvisi menjadi 66/2024 di pasal 217 dan 219 itu kan jelas bahwa kelaikan kapal itu terus dicermati dengan baik. Nah, sementara ada kelemahan di Permen 28 tahun 2022. Di situ di pasal 11 ayat 4 sama ayat 5 itu hanya berkutat pada administrasi. Bagaimana kapalnya, izin-izinnya, kemudian kelengkapan surat seperti itu. Nah, di ayat 6 bisa dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh ketika ada laporan kaitan dengan kapal. Jadi artinya menurut saya itu ada lenggang. Nah menurut saya di regulasi ini permennya ada kontradiktif dengan undang-undang. Ke undang-undang kan jelas SOP-nya, SPP yang dikeluarkan betul-betul ready. Seperti baik alarm darurat seperti apa, life jacket-nya, skocinya siapa atau enggak, radio komunikasi ada apa enggak, emergency power-nya seperti apa, kompetensi awaknya seperti apa, sedur menghadapi cuaca seperti apa, stabilitas seperti apa, sistem kedapnya seperti apa. Ini kan harusnya clear semua. Kalau kelalaian hati-hati gitu loh. Saya takut rakyat akan menuntut negara. Dukul 2359, sekarang 474 di KUHP yang baru, kalau kelalaian itu ya pidana gitu loh.
1: Peringatan Hari Perhubungan Nasional tanggal 17 September lalu menyisakan duka dari peristiwa kecelakaan kapal yang tak boleh hanya menjadi angka dalam laporan. Ada keluarga yang kehilangan sanak saudara, dan ada tuntutan agar setiap kapal wajib benar-benar memenuhi standar keselamatan, serta seluruh pihak menjalankan aturan yang berlaku.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Royal Music.

0: Bisa, di-shake auto makin seru.
1: Wah, milkshake coklat seru. Susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah, dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milkshake melon. Gratisnya milkshake mangga ya.
2: Siap, emang rasa milkshake ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
0: Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana, masih bergabung barengan sama Cindy di ajang ngopi santai di sesi yang ke yang pertama ya, yang kedua aja nih. Oke, pastinya sultana semuanya di malam hari ini. Cindy pengen menyapa dulu nih. Untuk Sobat Bahana yang lagi kerja nih, semangat kerjanya, nggak apa-apa ditemenin sini sama nanti jam 8 malam pokoknya ya. Terus kemudian juga untuk sobat-sobat yang lagi rehat gitu kan, setelah seharian beraktivitas kerja gitu ya, ataupun sekolah ataupun berdagang atau apapun deh gitu ya, selamat beristirahat, pastinya ditemenin tembang-tembang terbaru di ajang ngopi santai kali ini. Dan sobat Bahana, gak enak ya kalau misal kita ngobrol-ngobrol nemenin kamu gitu ya, gak ada tema. Nah, kali ini sini akan ngebahas nih tentang remaja dan kesehatan mental. Gak semua harus dipendam. Tantangan yang sering dihadapi remaja dalam kehidupan sekolah, pertemanan, keluarga, dan media sosial itu sering banget dicurahkan oleh remaja-remaja gitu ya, apalagi di era-era sekarang. Dan pentingnya memiliki ruang aman untuk bercerita dan mendapatkan dukungan untuk remaja-remaja saat ini itu sangat penting banget gitu ya, karena memang ada yang tidak semua sih sebetulnya, ada yang mencurahkan melalui sosial media, ada yang mencurahkan melalui psikologi gitu ya, ataupun terapis-terapis lainnya gitu ya. Dan pastinya sebetulnya sini pengen nanya nih, apa aja sih hal yang biasanya membuat remaja bisa merasa tertekan, mungkin dari segi lingkungan, dari segi circle gitu ya, ataupun dari segi ketika kegiatan belajar mengajar gitu ya, ataupun bahkan di lingkungan, bahkan bisa sampai dalam lingkungan keluarga. So, mungkin dari remaja-remaja sekarang ini pengen ngobrol barengan sama Cindy, bisa banget ya. Apa aja hal yang biasanya membuat kamu nih remaja-remaja ngerasa tertekan gitu ya? Langsung aja share pin kamu di 0856345445 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram @bahanangawi, dan sekutunya juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com.

0: Tatan Balinjani.
1: Halo Mbak Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
2: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
1: Nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
2: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
1: Iya kan?
2: Radio Bahana.
1: Gimana?
2: Ekspres Radio.
1: Oh, Ekspres Radio. Ekspres Radio itu apa sih Mbak?
2: Tuh aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Ekspres Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Ban FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Ekspres Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.

0: mantap. Akhirnya bisa nyanyi di Mabes Balker. Musiknya. Indonesia.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana, masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai sesi yang kedua, di sesi yang pertama ya. Dan masih ya Sobat Bahana semuanya, di malam hari ini Cindy pengen menyapa dulu nih untuk Sobat Bahana yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita di 085634545. Nah, Sobat Bahana di malam hari ini udah bergabung barengan sama Cindy gitu ya. Ada Kak Rusman, terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy. Terus kemudian juga ada Kak Yongki, thank you banget udah bergabung barengan sama Cindy ya. Dan pastinya Sobat Bahana, waktu kita masih banyak banget di sesi yang kedua, di sesi yang pertama ini. Jadi barengan sama Cindy terus, ajang ngopi santai.

0: destinan. Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya.
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.000

0: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu ya. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua. Jadi barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.
1: Tandan ini gini ya, Mas gini ya berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara alai dewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: Strong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Ngomong aku ramudeng.
2: Aduh. Intine aku ki luwih milih deknen mergane deke ki bagus, luwih mapan siji meneh. Deke ki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah, kita putus.
1: Teteh,
2: rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Seng mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Oh, putus ya putus. Eh siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

대한 희부남. 사atnya Anda menikmati ngopi santai.

0: iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Mari yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Nurul Falah, Pak Kajimat, Desa Sumber, Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bloro.
4: Toko Udin, Pojok Watu Sambung, Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
5: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana, masih bergabung barengan sama Cindy di ajang ngopi santai di sesi yang kedua. Dan pastinya selanjutnya semuanya di malam hari ini, tema kita masih sama, bahas tentang remaja dan kesehatan mental. Gak semua harus dipendam gitu ya. Nah sebenarnya kali ini pertanyaannya adalah, kenapa sebagian remaja memilih mendam masalah mereka daripada bercerita? Kenapa? Why? Nah boleh banget share nih kamu di 085-6345-4545. Dan pastinya semuanya di malam hari ini, tetap stay tune aja ya di Ajang Ngopi Santai.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Royal Music.

Berarti jaketnya wis payu ki apa klambi ki mbok pek arepan. Payu mosok arep ora klambi. Ah. Oh ya. Nyanyi sih.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, masih bergabung barengan sama Cindy di Aja Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan pastinya saudara semuanya di malam hari ini, Cindy pengen menyapa dulu nih untuk saudara yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita di 085 634 5454. Ada Kak Aris, halo selamat malam. Terus kemudian ada Kak Kurniawan, terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy ya. Dan pastinya Sobat Bana tetap bergabung terus barengan sama sini sampai nanti jam 8 malam ya. Jadi tetap stay tune aja di Ajang Ngopi Santai.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wiwitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Ngeneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
6: FM Bahana Radio Sumadyo, dan apa yang kita harus berpisah dulu karena Cindy udah menini sewaktunya selama 2 jam. Saatnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, musim kemarau datang lagi. Tetapi yang berulang bukan hanya panas dan kekeringan, yang kembali kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gangguan kesehatan hingga pertanyaan lama, mengapa persoalan ini terus berulang setiap tahun. Sobat Bahana, BMKG mencatat kondisi yang patut diwaspadai. Pada September 2026, El Nino masih berada pada kategori yang sangat kuat. Bahkan, sejumlah wilayah Indonesia masuk status awas kekeringan meteorologis. Sementara sebagian besar wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. BMKG juga mencatat ribuan wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kondisi alam memang memperbesar resiko, tetapi kebakaran bukan semata-mata persoalan cuaca. Reuters yang mengutip data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut. Lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, Sobat Bahana, yang paling mengkhawatirkan dampaknya bukan hanya tentang angka emisi. Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan oleh Reuters menunjukkan lebih dari 113.000 kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, Sobat Bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut.
2: Tepat pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: gabahe kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot. Nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rot.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko murah rejeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko berkah abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singet Dumplengan, Pitu Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
8: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal, tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
9: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
10: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
11: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
9: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
10: Boleh, boleh.
9: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
10: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
11: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
12: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa gak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.

0: apa bos?
1: Ah, merek
0: bos, sing di bos.
1: Ah, ini, oh sumpah.
0: Si bos, si bos, ini bos, bos. Sun ya, Dik ya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah,
1: iya
2: tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo Sobat Bahana, Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

0: Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang dua lain yang omah.
2: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
3: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, musim kemarau datang lagi. Tetapi yang berulang bukan hanya panas dan kekeringan, yang kembali kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gangguan kesehatan hingga pertanyaan lama, mengapa persoalan ini terus berulang setiap tahun. Sobat Bahana, BMKG mencatat kondisi yang patut diwaspadai. Pada September 2026, El Nino masih berada pada kategori yang sangat kuat. Bahkan, sejumlah wilayah Indonesia masuk status awas kekeringan meteorologis, sementara sebagian besar wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. BMKG juga mencatat ribuan wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kondisi alam memang memperbesar resiko, tetapi kebakaran bukan semata-mata persoalan cuaca. Reuters yang mengutip data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut, lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, Sobat Bahana, yang paling mengkhawatirkan dampaknya bukan hanya tentang angka emisi. Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan oleh Reuters menunjukkan lebih dari 113.000 kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, Sobat Bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut. Maka dari itu, Sobat Bahana, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran membesar. Mitigasi harus dimulai jauh sebelum titik api muncul. Pengawasan kawasan rawan harus diperkuat. Penegakan hukum harus berjalan transparan. Dan jika memang ditemukan pelanggaran oleh korporasi maupun individu, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun, Sobat Bahana, tantangannya adalah memastikan respon tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas setiap musim kemarau. Karena persoalannya bukan hanya tentang hutan yang terbakar, ini tentang udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, dan lingkungan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karhutla mungkin terjadi di musim kemarau, tetapi membiarkannya terus menjadi siklus tahunan bukanlah sesuatu yang seharusnya kita anggap sebagai kenormalan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
3: 1, 2, 3. Gua bahaya mobil deh.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK Tablet.

0: KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
1: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
2: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
1: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
3: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

Hai hai hai Sobat Bahana. Sekarang yuk kita intip nih, apa sih yang lagi tren kuliner saat ini? Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Halo Sobat Wahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya
1: Tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sama minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
1: Milkis coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milkis melon, gratisnya milkis mangga ya.
2: Siap, emang rasa milkis ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
4: Dala tu kor palegra makarena ke tu kor pa dala lega aku sabona dala tu kor palegra makarena.

0: Romo Geneng Ngawi Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi Toko Sahabatani Utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi
1: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi
0: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun Nomor 8 Ngawi
2: Ugi Sumadyo Dateng Toko-Toko Pertanian Saklak Panjenengan.
3: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
4: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
5: kono lho, Pak. Sing nang toko, Bapak iki wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
4: kuwi. Lah carane nganggo?
5: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne Bule.
4: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
5: Iki wis tak delok jios tenan Bule.
4: Sok Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
5: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
0: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi.
6: Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
1: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
0: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ringrod Plosorjo Kandangan Ngawi.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: RBK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

0: menti yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Halo Sobat Wahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung kok mesti hasil iki melimpah, Pak. Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kok ngono, Pak. Nang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bule.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan, bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.
5: Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Santai. Tepat pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
1: Pemirsa, fenomena besar sedang terjadi di seluruh dunia. Semua orang menari dengan riang gembira. Penyebab fenomena ini belum diketahui.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, musim kemarau datang lagi. Tetapi yang berulang bukan hanya panas dan kekeringan, yang kembali kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gangguan kesehatan hingga pertanyaan lama, mengapa persoalan ini terus berulang setiap tahun. Sobat Bahana, BMKG mencatat kondisi yang patut diwaspadai. Pada September 2026, El Nino masih berada pada kategori yang sangat kuat. Bahkan, sejumlah wilayah Indonesia masuk status awas kekeringan meteorologis. Sementara sebagian besar wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. BMKG juga mencatat ribuan wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kondisi alam memang memperbesar resiko, tetapi kebakaran bukan semata-mata persoalan cuaca. Reuters yang mengutip data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut. Lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, Sobat Bahana, yang paling mengkhawatirkan dampaknya bukan hanya tentang angka emisi. Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan oleh Reuters menunjukkan lebih dari 113 ribu kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, Sobat Bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut. Maka dari itu, Sobat Bahana, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran membesar. Mitigasi harus dimulai jauh sebelum titik api muncul. Pengawasan kawasan rawan harus diperkuat. Penegakan hukum harus berjalan transparan. Dan jika memang ditemukan pelanggaran oleh korporasi maupun individu, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun, Sobat Bahana, tantangannya adalah memastikan respon tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas setiap musim kemarau. Karena persoalannya bukan hanya tentang hutan yang terbakar, ini tentang udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, dan lingkungan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karhutla mungkin terjadi di

0: musim kemarau, tetapi membiarkannya terus menjadi siklus tahunan bukanlah sesuatu yang seharusnya kita anggap sebagai kenormalan.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
3: Nih, panen kebon kok isa sintik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
4: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
3: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
4: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
3: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
5: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
6: toko Cik Fum Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
7: toko Sumber Tani Desa Sumber Kradenan Bloro,
8: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
9: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Tahunan Tahunan Brumbung Gabus Grobogan,
10: toko Pak Tohiron Banjer Ngerau Bojonegoro.
11: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
12: I am reincarnated. I was stargazing. Life goes on, honey.

0: What's the password?
1: I see dead people.
0: You late.

107,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nantur pari, apa nantur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok lho, Pak.
1: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro,
3: toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro, toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro,
4: toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro,
5: toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro, Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
6: Halo Sobat Bahana, Sobat Bahana pernah dengar nggak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget, jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting...

0: iki piye to bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Oh, oh, yo mesti wae to pak, yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang durung suwe wis entek tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B, pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi,
4: toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi, toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Halo Sobat Wahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bana Radio.
1: Kalau ada orang menyakitimu, jangan berduka. Kalau ada tetangga, sahabat, kawan baik meninggalkanmu, jangan berduka lara. Karena sesungguhnya di balik itu semua, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Idza daqat 'alaika ad-dunya faqul ya Allah. Kalau terasa sempit dunia, mengadulah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta-mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. حضرين جماعة جمعة أن يمليكن الله سبحانه وتعالى. Semua orang senang melihatnya karena dia bersih, karena dia rupawan, karena dia sopan dan santun, karena ayahnya meninggal dan ibunya juga sudah lama meninggalkannya. Orang kasihan melihatnya, maka karena kesenangan hati mereka, mereka sendiri yang memberikan gelar untuknya yang belum pernah mereka berikan kepada orang sebelum dia. Gelar itu bernama Al-Amin, orang yang layak menerima amanah. Amin diambil dari 3 huruf, Alif, Mim, Nun. Dari kata Alif, Mim, Nun muncullah kata amanah. Orang yang mampu menerima amanah disebut Al-Amin. Kita mengatakannya jujur. Lawan daripada amanah adalah khianat. Al-Khain, pengkhianat. Dia tidak berkhianat. Dia adalah seorang yang mampu mengemban amanah dan terpercaya. Maka semua orang percaya kepada dia. Dari Alif, Mim, Nun juga akar ter yang sama dengan iman, akar kata yang sama dengan iman, maka iman berarti percaya. Dia adalah orang yang dipercaya karena memang dia mampu mengemban amanah. Kapan kebencian itu datang? Kebencian itu datang ketika dia naik ke atas bukit Safa dan dia berkata kepada semua penduduk Makkah, seandainya aku katakan di balik bukit Jabal Abi Quwais yang besar gagah perkasa tinggi menjulang ini ada pasukan musuh yang akan menyerang kita, apakah kalian percaya? Semua mereka berkata, sadaqnaka, kami percaya karena memang kami menggelar engkau orang yang dapat dipercaya. Seandainya aku katakan bahwa ada pasukan musuh yang akan meluluh lantakan, menghantam, membunuh kita, apakah kalian percaya? Mereka menjawab, sadaqna, kami percaya. Seandainya aku katakan bahwa aku menerima wahyu dari Allah dan aku diperintahkan Allah untuk mengabarkan kepada kalian yang baik-baik akan masuk surga, yang jahat-jahat akan masuk neraka, percayakah kalian? disitulah perlawanan datang. Bukan dari orang lain, bukan dari musuh, bukan dari lawan. Perlawanan itu datang dari saudara kandung, dari ayah kandung yang masih ada hubungan darah. Tabban laka ya Muhammad ali hadza jama'tana. Celakalah engkau Muhammad. Apakah hanya untuk ini saja kau kumpulkan kami hari ini? Allah membelanya. Langsung Allah membelanya. Dia tidak membela dirinya. Tapi Allah mengatakan tabbat yada abi lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu. Hartanya tak ada berguna. Wa ma kasab, hasil usahanya tak mendatangkan manfaat. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, istrinya menjadi pembawa kayu bakar, simbol dari adu domba, kata-kata yang membuat menyakitkan hati, yang dibawa oleh Ummu Jamil istri Abu Lahab untuk menyiksa, menjelekkan, membuli, menebarkan berita untuk membunuh karakter Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti kalau hari ini ada anak muda yang rupawan, yang dermawan, yang disenangi lingkungannya, tidak ada orang yang tersinggung, biasa, karena Nabi Muhammad SAW juga pernah mengalami hal itu. Tapi begitu kau katakan, aku tadi malam bermimpi bahwa aku mesti hijrah, meninggalkan komunitas peminum khamar, meninggalkan geng kita yang selama ini bicara tentang yang haram, maka disitulah mereka akan berkata, apakah hanya untuk ini saja kita berteman selama ini? Mana persahabatan kita? Apa yang dialami pemuda-pemuda hijrah hari ini? Dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam. Ketika kau berhasil bisnis, orang senang. Ketika kau berhasil membina rumah tangga, tidak ada orang yang tersakiti. Ketika anakmu lucu-lucu dan kau berada di tengah mereka, tidak terusik kepentingan mereka, tidak terganggu ekonomi mereka, engkau adalah sahabat, engkau adalah teman setia. Tetapi ketika kau tidak ikut kemauan manusia, disitulah engkau sedang melantik dirimu sendiri menjadi musuh. Maka Allah kuatkan hatimu. Wa in tuti aktsara man fil ardi, kalau kau ikut kebanyakan orang di atas muka bumi, yudilluka an sabilillah, mereka hanya akan menyesatkan engkau dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi api itu tidak pernah padam. Kalau dia padam, maka berakhirlah dakwah Islam. Dia terus bergelora, dia terus menyala, dia terus membakar kemunafikan, membakar kemusyrikan, sampai akhirnya embargo pun tiba. Jangan ada yang mau bergabung dengan kelompok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada yang mau berkirim makanan. Jangan ada yang mau berdagang. Jangan ada yang mau menjalin transaksi. Mereka ingin membunuh secara perlahan-lahan. Jangan beli produknya. Jangan duduk bersamanya. Jangan berteman dengan dia. Kenapa kamu mau berfoto dengan dia? Kenapa kamu mau bergambar dengan dia? Kenapa kamu masih mau mendengar ceramah dia? Adakah orang yang mengalami hal itu hari ini? Adakah ketakutan-ketakutan dari hamba Allah yang mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi takut ditinggalkan kawan, cemas ditinggalkan sahabat? Maka itu pernah terjadi pada kelompok Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pembunuhan karakter tidak berhasil, maka ada yang lebih dahsyat daripada itu. Mereka tawarkan dunia beserta isinya. Wallahi, demi Allah wahai paman, demi Allah wahai Abu Talib, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari, andai mereka letakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, ala atruka hadzal amr, supaya aku tinggalkan dakwah ini, aku tidak akan meninggalkannya. Bujuk rayu mulai tiba. Itu terjadi pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau tidak mempan dimusuhi, kalau kau tidak mempan dirangkul, kau akan dipukul. Kalau kau tidak mempan dipukul, kau akan dirangkul. Berbagai macam cara, dari mulai yang paling keras, sampai yang paling lembut, dari mulai yang paling lembut sampai yang paling keras, sampai akhirnya tempat bergantung itu hilang, lenyap, musnah. Ada dua tempat bergantung: saudara kandung ayah Abu Talib. Mereka tidak mengusiknya karena dia keponakan Abu Talib. Abu Talib anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak Hashim, Hashim anak Abdi Manab, Abdi Manab anak Qusay. Qusaylah pendiri Darun Nadwah. Mereka keturunan darah mulia dari Adnan. Adnan menerima tetesan darah dari Ismail, Ismail anak kandung Ibrahim alaihissalam. Jangan ganggu dia karena dia keponakan Abu Talib. Masih ada backing, tapi Allah ingin agar hati itu tidak bergantung kepada manusia. Dia buat Abu Talib meninggal dunia. Masih ada lagi tempat bergantung. Dia yang dulu ketika kedinginan datang, dia yang menyelimuti. Yang dulu ketika ketakutan datang, dia yang menenangkan. Dia datang menemui Waraqah ibnu Naufal. Waraqah berkata, Namus, malaikat yang pernah datang kepada Ibrahim, yang pernah datang kepada Musa, yang pernah datang kepada Isa, sekarang dia datang kepada suamimu. Katakanlah, jangan takut, jangan cemas. Kalau nanti sampai masanya dia akan diusir dari kampung halamannya, aku orang pertama yang akan membelanya. Karena begitu yang kutemukan dalam kitab-kitab suci yang kubaca, kata Waraqah bin Naufal. Hari itu juga tempat bergantung itu patah. Khadijah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lagi ada makhluk tempat bergantung. Tak ada lagi ranting tempat berhinggap. Tak ada lagi batang kayu tempat berpegang. Allah ingin agar engkau berserah hanya kepada Dia saja. Tidak ada makhluk. Bersandar kepada makhluk akan kecewa. Bersandar pada kayu yang rindang akan tumbang. Bersandar kepada benda akan binasa. Bersandar kepada sahabat akan berubah menjadi musuh. Bersandarlah kepada Dia. Hayyun maha hidup. La yamut. Dia tak pernah mati. Bersandarlah kepada Dia. Al-Aziz yang maha perkasa. Al-Jabbar yang maha berkuasa. Itu yang diinginkan Allah dari sosok Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi. Sengaja dia pergi berjalan kaki. Karena kalau dia pergi menunggang unta, mereka sudah mengintai. Dia pasti lari. Dia akan pergi ke tempat yang jauh. Sengaja dia pergi berjalan kaki. Lalu kemudian dia pun sampai ke suatu tempat. Dia berharap mereka adalah orang-orang yang lembut akan yang menerimanya. Tapi dia tidak diterima dengan tala'al badru alaina. Dia tidak diterima sebagai ahlan wasahlan. Ahlan, keluarga. Kau datang kami sambut sebagai keluarga. Sahlan, mudah. Kau datang urusanmu mudah. Ahlan wasahlan. Tapi dia tidak dianggap sebagai keluarga. Dia tidak dianggap sebagai sahlan. Dia dianggap sebagai musuh. Dia dilempar dengan batu. Dia dilempar dengan kayu. Dia dilempar dengan tulang onta. Apa yang dia lakukan? Dia bersembunyi di balik bukit. Dia angkat kedua tangannya. Ilaika ashku dha'fa quwwati. Kepada engkau saja aku mengadukan kelemahanku. Wa qillati hilati. Ketidakberdayaanku. Wa hawani bainan nas. Aku hina di tengah mereka. Kalau dulu aku ada tempat bergantung, ada tempat bersandar, ada tempat mengadu, hari ini hanya engkau saja ya. Datanglah malakul jibah, malaikat penjaga segala bukit di atas dunia. Kau tunjuk mana bukit yang paling besar ya Muhammad. Akan kutimpakan kepada mereka. Hati yang luka biasanya akan marah, akan kecewa. Tapi itu tidak terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia katakan? Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yushrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka, keluarkan anak cucu mereka yang akan menyembah engkau. Tidak ada satu pun yang akan mempersekutukan engkau di atas muka bumi ini. Doanya dikabulkan. Hatinya susah, pikirannya kacau, tapi lidahnya tidak berkata-kata kasar. Dia doakan agar anak cucu mereka menyembah Allah. 100% penduduk Taif hari ini bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Doa orang yang teraniaya, doa orang yang terzolimi. Dia berhenti di sebuah kebun. Ada seorang yang bukan terpandang membawakan beberapa ranting anggur sebagai pelipur lara penghilang haus pelepas dahaganya. Ketika anggur itu akan masuk ke mulutnya, dia berkata bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah. Maka hamba sahaya miskin, susah, melarat, perantau yang tak punya apa-apa itu heran. Apa yang kau ucapkan? Bismillah. Kau sebut nama Allah ya? Tidak ada satupun orang di kampung ini kalau makan menyebut nama Allah. Siapa engkau? Aku Nabi yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti engkau sama dengan orang yang dulu pernah berada di kampungku. Engkau dari mana? Aku dari Ninawi. Ninawi, ya. Di sana ada saudaraku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada saudaraku, namanya Yunus bin Matta. Yunus bin Matta adalah saudaraku. Sama-sama hamba yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala. Dia juga diingkari oleh kaumnya. Dia masuk ke dalam lautan, ditelan seekor ikan.

merantau, tapi dia sempat mencium tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sempat menghilangkan dahaga dari leher Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan yang berkesan. Biarlah pertemuan itu sekali, tapi sampai ke lubuk hati. Untuk apa pertemuan yang berulang kali, tapi hanya sampai di tepi bibir, hanya basa-basi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali, dia pulang. Di tengah perjalanan dia mendengar, "Qul, katakan, uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin." Ada sekelompok jin. Jin itu berkata, "Inna sami'na Qur'anan 'ajaba." Kami mendengarkan bacaan Al-Qur'an ajaba, menakjubkan, ajib. Biarlah manusia menolakmu. Biarlah manusia yang angkuh dan sombong itu tidak menerimamu. Tapi ada satu makhluk yang mau menerimamu. Inna kami dari kalangan jin, sami'na mendengar Qur'anan ajaba, bacaan Al-Qur'an yang mengagumkan, yahdi ila rusdi, yang membuat kami lurus berpikir benar. Betapa jin yang dikatakan makhluk jahat, tapi ketika dia mendengarkan bacaan Al-Qur'an, tersentuh hatinya dan dia bersyahadat, "Anna minnal muslimun," kami ada yang muslim, "wa minnal qasitun," kami ada yang kafir. Yang muslim taharrau rasada, selalu mencari jalan kebenaran. Yang kafir, kanu li jahannama hataba, mereka hanya akan menjadi santapan neraka jahannam. Dia kembali ke kota suci Makkah Al-Mukarramah. Seperti biasa. Sampai akhirnya datanglah malaikat Jibril. Membelah dadanya. Mensucikan hatinya. Sampai layak. Lalu kemudian dia pun dibawa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada suatu malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram ke Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulah, kami berkahi sekelilingnya. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, kami ingin memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Selama ini dia hanya didengar, azab kubur didengar, neraka jahannam didengar, malaikat didengar. Hari ini kami ingin memperlihatkan tanda-tanda itu kepada hamba kami. Jangan bersedih ketika kau didustakan. Jangan bersedih ketika kau dibunuh karaktermu. Jangan berduka cita ketika tidak ada manusia yang menerimamu. Karena sesungguhnya itu hanyalah cara Allah menguatkan hatimu. Karena dia ingin mengangkat derajatmu, menempatkan di tempat yang terpuji, memperlihatkanmu sesuatu yang tidak pernah dia perlihatkan kepada manusia yang lain. Dia buat hatimu hancur berkeping, agar tidak lagi ada tempat makhluk dalam hatimu. Yang ada hanya Allah semata. Ma fi qalbi ghairullah. Pada saat itu mentalmu sudah kuat, layaklah engkau berada di tempat yang terpuji. Kalau ada orang menyakitimu, jangan berduka. Kalau ada tetangga, sahabat, kawan baik meninggalkanmu, jangan berduka lara. Karena sesungguhnya di balik itu semua, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Idza daqat 'alaika ad-dunya faqul ya Allah. Kalau terasa sempit dunia, mengadulah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta-mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami beribadah, kepada Engkau kami bersimpuh sujud. Kepada Engkau juga kami meminta pertolongan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwa

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Halo Mbak Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya
1: kan?
0: Dari
1: Bahana,
0: melalui
1: Space Radio.
0: Oh, Space Radio. Space Radio itu apa sih Mbak?
1: Itu aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Space Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Pan FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Space Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.
2: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
3: Sobat Bahana, musim kemarau datang lagi. Tetapi yang berulang bukan hanya panas dan kekeringan, yang kembali kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gangguan kesehatan hingga pertanyaan lama, mengapa persoalan ini terus berulang setiap tahun. Sobat Bahana, BMKG mencatat kondisi yang patut diwaspadai. Pada September 2026, El Nino masih berada pada kategori yang sangat kuat. Bahkan, sejumlah wilayah Indonesia masuk status awas kekeringan meteorologis. Sementara sebagian besar wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. BMKG juga mencatat ribuan wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kondisi alam memang memperbesar resiko, tetapi kebakaran bukan semata-mata persoalan cuaca. Reuters yang mengutip data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut, lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, sebut bahana yang paling mengkhawatirkan dampaknya bukan hanya tentang angka emisi. Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan oleh Reuters menunjukkan lebih dari 113.000 kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, sobat bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut. Maka dari itu, sobat bahana, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran membesar. Mitigasi harus dimulai jauh sebelum titik api muncul. Pengawasan kawasan rawan harus diperkuat. Penegakan hukum harus berjalan transparan. Dan jika memang ditemukan pelanggaran oleh korporasi maupun individu, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun, sobat bahana, tantangannya adalah memastikan respon tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas setiap musim kemarau. Karena persoalannya bukan hanya tentang hutan yang terbakar, ini tentang udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, dan lingkungan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karhutla mungkin terjadi di musim kemarau, tetapi membiarkannya terus menjadi siklus tahunan bukanlah sesuatu yang seharusnya kita anggap sebagai kenormalan.
2: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
4: Saatnya kita ikuti Spektrum PRSSNI Jawa Timur.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Keselamatan pelayaran sedang menjadi sorotan. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, Badan SAR Nasional atau Basarnas mencatat 601 operasi SAR kecelakaan kapal laut dengan 3.607 korban. Sebanyak 239 orang meninggal dan 203 lainnya dinyatakan hilang. Belum usai duka tragedi yang menimpa KM Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan Sumenep pada Agustus lalu, kapal motor penyeberangan atau KMP Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin tenggelam di perairan Masa Lembu pada 13 September 2026. Hingga 15 September, 108 orang berhasil diselamatkan, 6 orang ditemukan meninggal dunia, dan sekitar 129 orang masih dinyatakan hilang. Jika digabungkan, maka kasus kecelakaan kapal mulai September 2026 mencapai total korban 3.850 orang. Korban meninggal dunia pun menjadi 245 orang dan 332 masih hilang. Angka ini tentu menjadi alarm serius bagi keselamatan perjalanan laut di Indonesia. Bagi keluarga korban, pencarian belum berakhir. Salah satunya Freddy Manuhua, warga Kabupaten Mojokerto, kakak kandung Stevi Manuhua, kru musik KMP Virgo Transport 8 yang kini masih belum ditemukan dalam upaya pencarian oleh tim evakuasi Basarnas. Freddy mengaku pasrah dengan kemungkinan terburuk mengingat belum ada lagi temuan korban. Namun, harapan agar jenazah Stevi ditemukan tetap ada.
2: Di kandung saya yang bungsu, dia player keyboard di kapal. Kalau cuti juga dia ke rumah, enggak kemana-mana. Kali komunikasi pas sandar di Surabaya, setelah itu tidak ada kabar lagi sampai sekarang. Belum ada masuk. Saya masih tunggu dari pihak yang bersangkutan untuk ngasih info ke kita. Semoga bisa ditemukan. Apapun keadaannya, saya harap bisa ditemukan. Ya mudah-mudahan yang terbaik nanti bagaimana. Yang pasti kita nggak mau ada musibah, kan kita tidak mau. Mudah-mudahan bisa adik saya kembali, apapun keadaannya kami terima.
1: Dari sisi keselamatan kapal, perhatian juga tertuju pada kemampuan kapal menghadapi kondisi laut. Berdasarkan kronologi tenggelamnya KMP Virgo Transport 8 seperti yang dituturkan oleh beberapa korban selamat kepada media massa, pakar hidrodinamika Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS, Profesor Ketut Arya Priyautama menganalisa dugaan penyebabnya.
3: Dari sudut pandang hidrodinamika kapal, itu paling tidak ada dua hal yang perlu diperhatikan. Jadi kapal sampai terbalik berarti yang kita sebut stabilitasnya itu gagal atau runtuh. Hal ini dimungkinkan oleh paling tidak ada dua hal. Kalau dikatakan tidak ada kebocoran, tapi ada kemungkinan air itu masuk ke dalam kapal. Nah, bagaimana dia bisa masuk itu? Nah, itu yang harus diselidiki. Ini tugas KNKT. Di banyak kasus kecelakaan kapal di Indonesia yang pernah saya pelajari dari report KNKT, salah satunya adalah pintu rampah entah itu tidak tertutup atau tidak kedap. Kemungkinan terus masuk, kemudian ada bukaan-bukaan tertentu di deck itu, di geladak kendaraan yang seharusnya tertutup itu masih terbuka air kemudian masuk ke sana karena continuous begitu, sehingga menggenangi ruang mesin dan lain sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan adanya efek sloshing. Yang menjadi masalah ini kejadiannya cukup cepat, 4 jam sudah dilaporkan. Kedua kemungkinan besar adalah bahwa kapal ini kan mengangkut kendaraan. Saya membaca laporan bahwa jumlah kendaraan diangkut itu cukup banyak, dan dugaannya yang saya perkirakan dia tidak diikat atau dileasing. Kalaupun diikat, dia tidak sempurna atau bagus, sehingga ketika ada laut bergelombang, dia bergeser. Nah, pergeseran menyebabkan kesetimbangan kapal terganggu. Tinggal ke arah mana dia bergeser, kemudian dia menjadi cepat terbalik. Nah, apalagi ada dua kejadian. Ada air masuk, kemudian ada ruang di bawah deck terbuka, lalu ada pergeseran. Nah, itu yang akhirnya bisa mempercepat. Saya melihat dua tadi. Karena tidak ada kebocoran, kapal tidak menabrak sesuatu.
1: Profesor Ketut Arya Priyautama lantas menyoroti pentingnya aspek seakeeping, yakni kemampuan kapal untuk tetap aman dan terkendali saat menghadapi gelombang dan kondisi laut.
3: Nah, dalam case KMP Virgo ini, saya memiliki suatu pertanyaan sebenarnya. Bahwa KMP ini selain umur, memang itu sudah cukup lama, regulasi yang menetapkan mestinya alarming, putusan harus hati-hati. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya adalah, kapal itu kan dibeli dari Jepang. Memang negara kepulauan, tapi jarak antar pulaunya beda dengan di Indonesia. Jepang praktis perairannya lebih dekat, misalkan Pulau Honshu, Shikoku, atau dengan pulau yang paling atas, begitu relatif lebih dekat. Beda dengan dari Jawa ke Kalimantan yang cukup jauh, dengan risiko ada angin kencang, mungkin juga ombak. Saya tidak paham apakah pada saat kapal itu dibeli, selain dia memastikan kecepatan dinasnya tercapai, ada tidak analisis si keeping tadi, kapal sebenarnya layak tidak dioperasikan di Laut Jawa. Kenapa saya perlu bertanya seperti itu? Kapal yang dibeli dari Jepang atau Korea itu kan tidak ada di negara 4 musim, biasanya dinding itu kedap. Nah, di Indonesia kemudian dibuat banyak bukaan. Nah, kenapa dibuka? Tentu ada beberapa pertimbangan. Bisa mengurangi gross storage, bisa mengurangi pajaknya. Yang terpenting kemudian adalah untuk menghemat energi. Jadi dengan ada bukaan akan ada ingin masuk, orang juga bilang ISIS, sehingga mengurangi pemakaian AC. Ini untuk kapal-kapal seperti ferry. Kalau kapal standar penumpang seperti punya Pelni, mungkin lain kriterianya, apalagi belinya dari Jerman. Dugaan-dugaan itu membuat analisis shipping ini sangat penting, sangat krusial. Saya melihat kemungkinan besar itu tidak dilakukan. Di perguruan tinggi yang belajar perkapalan, pada profesor yang lain di kampus lain, sangat paham. Itu mungkin perlu diambil case pengamatan menyeluruh dari teknis perkapalan dan administrasi. Apakah sudah memenuhi standar dari IMO atau tidak? Nah, kalau tidak, nah itu kita bercatatan tentunya. Dan mungkin kapal-kapal lain juga perlu dikaji.
1: Persoalan keselamatan kapal juga mendapat sorotan dari lembaga parlemen. Anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto, juga turut mendesak Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh kapal, terutama untuk memastikan kondisi dan kelayakannya.
4: Audit menyeluruh ini bukan hanya kalimat-kalimat indah. Setiap kita sampaikan, wah, semuanya seolah-olah berempati, bersimpati. Tapi kenapa kejadian-kejadian ini terjadi? Seperti data kami, Virgo ini kan, mohon maaf, impor usia sudah 38 tahun. Sementara peraturan Menteri Perdagangan, impor itu paling lama usianya 15 tahun. Dari hulu hilirnya kita selesaikan. Kapal datang ke sini seperti apa? Ini sudah menyalahi prosedur gitu loh. Kalau sudah 38 tahun masih kita beli, tolong diaudit menyeluruh seluruh kapal yang ada di Indonesia. Usianya seperti apa? Kondisi kelaikannya seperti apa? Sampaikan ke kami. Oh, ternyata misalnya kita punya 2.000 kapal. Yang lain hanya 1.000. Ya sudah, yang 1.000 yang nggak bisa dipakai. Jangan karena resiko nanti pelayanan kepada publik terhambat. Nah, ini kan alasan-alasan klasik. Kalau nggak kita dorong dengan ketegasan yang kuat, political will kita tidak tegas, maka akan berlanjut terus. Ingat ya, nyawa satu orang itu sangat berharga. Hukum tertinggi dalam sebuah negara ya keselamatan rakyat. Nah, kita hari ini, mohon maaf, agak abai melindungi, memproteksi keselamatan rakyat Indonesia. Ya, sebagaimana konsensus berbangsa, bernegara kita, melindungi segala bangsa dan seluruh tumpah darah rakyat Indonesia.
1: Tak hanya soal kondisi kapal, Legislator Edi Purwanto juga menekankan pentingnya kepatuhan seluruh stakeholder moda transportasi laut terhadap peraturan yang berlaku.
4: Nah, kalau misalnya kita lihat di regulasi, di Undang-Undang 17/2008 yang sudah direvisi menjadi 66/2024, di pasal 217 dan 219 itu kan jelas bahwa kelaikan kapal terus betul-betul dicermati dengan baik. Nah, sementara ada kelemahan di Permen 28 tahun 2022. Di situ di pasal 11 ayat 4 sama ayat 5 itu hanya berkutat pada administrasi, bagaimana kapalnya, izin-izinnya, kemudian kelengkapan surat seperti itu. Nah, di ayat 6 bisa dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh ketika ada laporan kaitan dengan kapal. Jadi artinya menurut saya itu ada lenggang. Nah, menurut saya di regulasi ini permennya ada kontradiktif dengan undang-undang. Ke undang-undang kan jelas SOP-nya, SPP yang dikeluarkan betul-betul ready. Seperti baik alarm darurat seperti apa, life jacket-nya, skocinya siapa atau enggak, radio komunikasi ada apa enggak, emergency power-nya seperti apa, kompetensi awaknya seperti apa, sedur menghadapi cuaca seperti apa, stabilitas seperti apa, sistem kedapnya seperti apa. Ini kan harusnya clear semua. Kalau kelalaian hati-hati gitu loh. Saya takut rakyat akan menuntut negara. Dukul 2359, sekarang 474 di KUHP yang baru. Kalau kelalaian itu ya pidana gitu loh.
1: Peringatan Hari Perhubungan Nasional tanggal 17 September lalu menyisakan duka dari peristiwa kecelakaan kapal yang tak boleh hanya menjadi angka dalam laporan. Ada keluarga yang kehilangan sanak saudara, dan ada tuntutan agar setiap kapal wajib benar-benar memenuhi standar keselamatan, serta seluruh pihak menjalankan aturan yang berlaku. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Francois Sarjana, dan saya Nurul Zain, sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
5: Terima kasih. Anda baru saja menyimak Spektrum PRSSNI Jawa Timur. Jangan lewatkan ajang ini setiap hari Senin jam 9 pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
6: Radio Informasi dan Hiburan.

Selamat pagi Sobat Bana, masih bersama dia di sini di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Ya, pukul 6.22 waktu Desa Barat di hari Kamis 22 September 2026. Bagaimana harinya? Apakah tetap semangat? Apakah Anda lagi bernostalgia dengan masa kenangan masa lalu? Atau hari ini lagi prepare dengan kesiapan semuanya untuk bekerja? Atau prepare untuk putra putri Anda, atau prepare untuk pepergian luar kota, atau juga persiapan untuk akhir pekan. Masih bersama dia di sini, nanti akan bersama menemani Anda di 2 jam ke depan sampai pukul 8 waktu Desa Barat. Sebobana, sebagai penghantar waktu pagi hari ini, setidaknya akan memberikan informasi yang terkini terkait dari kejadian kemarin malam ataupun kemarin yang viral, yang heboh, yang lagi hit di media kemarin sore ataupun malam. Bagaimana Mas Babana? Apakah yang bisa saya hadirkan di sini? Tadi sempat membaca sedikit tentang sidang tentang MK-nya Mas Gibran. Ternyata luar biasa ya mendapat antusias warga Indonesia. Ternyata sosok Gibran Raka Buming Raka yang saat sekarang menjabat wakil presiden masih disibukkan dengan ketidaksahan dari ijazah yang membawa beliau ini sebagai wakil presiden. Oke deh, dari informasi yang kemarin terkait ijazah Gibran tentang yang saat sekarang lagi digelurkan di Mahkamah Konstitusi, yakni sidang PHPU ijazah Gibran, Bawaslu mengaku tidak dikasih izin KPU untuk melakukan verifikasi. Ternyata, dan kasus ini sudah sempat menjadi pertanyaan sejak pendaftaran kemarin waktu di tahun 2024, yakni Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu mengungkap pihaknya tidak diberi izin oleh Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini KPU, untuk memverifikasi syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden atau cawapres pada Pilpres 2024. Dan Ketua Bawaslu, yakni Rahmat Bagja, yang ditanya Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK, Saidi Isra dalam sidang kemarin malam. Untuk Pak Rahmat Bagja, biasanya Bawaslu akan menyangkut persyaratan ikut juga bareng-bareng memberikan persyaratan ataupun mengecek selama ini oleh KPU dengan segala bermacam. Tapi Bawaslu melakukan hal yang sama yang dilakukan

0: KPU tapi tidak datang ke Dinas untuk melakukan verifikasi sebagai syarat pendidikannya. Dan sampai informasi sidang MK sampai pukul berapa ya kemarin? Sampai pukul 10 atau 22 waktu Indonesia Barat masih belum selesai. Terus apa lagi nih? Informasi pagi biar nih kalian semangat. Kenapa ini juga lagi trouble nih? Oke, sebabnya bagi saat sekarang orang tua untuk persiapan putrinya, jangan sampai ada yang lupa ya, namanya buku pelajaran, kemudian tas, kemudian alat tulis. Kadang-kadang ngadung semangat semuanya dari siapin, ternyata alat tulisnya nggak dibawain. Terus sudah semuanya, seragam sudah lengkap, sepatu sudah oke, buku dan tas juga oke, alat tulis juga oke, ternyata uang sangu atau uang jajannya belum dikasih, kan juga kasihan. Oke deh, soalnya Dian pernah kayak gitu, akhirnya sekolah hanya untuk mengantarkan uang saku. Oke deh, dengan kasus diberhentikannya Purbaya sebagai Menteri Keuangan, Sobat Bana, ternyata jadi viral dan sangat ini menjadi para kolektor uang. Ternyata uang 100.000 rupiah yang mempunyai tanda tangan Purbaya atau dan juga Peri diburu kolektor. Bayangkan tanda tangan seorang Purbaya mantan Menteri Keuangan ini diburu oleh kolektor, yakni karena tanda tangan tersebut sangat jumlahnya sedikit. Jadi para kolektor ini bahkan uang pecahan 100.000 rupiah yang bertanda tangan Purbaya Peri diburu kolektor. Alasannya adalah media sosial dihebohkan dengan uang pecahan 100.000 rupiah tersebut cetakan 2026 yang bertanda tangan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Sedikit warganya juga ingin memiliki uang pecahan 100 rupiah tersebut yang sangat dianggap langka. Mengingat Purbaya menjadi Menteri Keuangan hanya 1 tahun 5 hari, bahkan uang tersebut diburu oleh kolektor yang saat sekarang dinilai langka. Selain tanda tangan Purbaya, uang pecahan 100.000 rupiah tersebut tertera tanda tangan mantan Gubernur Bank Indonesia atau BI, Peri Warjio, yang resmi juga mengundurkan diri. Luar biasa ini. Ternyata seorang Menteri Keuangan yang saat sekarang digadang-gadangkan sebagai calon presiden, ya kan? Ini kayak kasusnya terjadi waktu Pak SBY ya, sebagai menjabat Menko Polhukam yang diberhentikan secara tiba-tiba oleh presiden di saat itu. Mohon maaf, saya tidak menyebutkan. Dan setelah beberapa bulan ke depan mendirikan partai yang saat itu mengantarkan beliau jadi presiden selama 2 kali periode. Kemudian informasi nasional selanjutnya, yakni viral mobil listrik diduga halangi ambulan saat membawa mobil kritis. Ini terjadi di mana nih? Kota Solo, Jawa Tengah. Sebuah mobil listrik diduga menghalangi ambulan saat membawa pasien kritis di Jalan Yosudarso, Kota Solo, Jawa Tengah. Kisah tersebut viral di media sosial saat ambulan relawan cyber bernopol AD805HM yang dikemudikan oleh Wirawan, warga Gatak, Sukoharjo, sedang membawa pasien lansia dalam kondisi kritis menuju Rumah Sakit Dr. Mawardi Solo. Ambulan tersebut berangkat dari Blimbing, Sukoharjo. Ketika ambulan melintas di Jalan Sudarso, ambulan tersebut bertemu dengan kendaraan BYD Xiaolan 7 warna putih bernopol AD1627ZO yang berada di depannya. Kemudian dalam rekaman tersebut yang berada di dalam dashboard sempat menjadi viral karena mobil listrik tersebut menghalangi jalannya ambulan yang saat melaju di Rumah Sakit Dr. Mawardi Solo. Oke deh, bagi Sobat Bana mungkin ya jangan seperti itu. Karena apa, namanya juga ambulan pasti membawa pasien yang entah itu kritis, entah itu korban kecelakaan, entah itu ibu-ibu yang sedang mau melahirkan. Dian pernah dua kali sebagai sopir ambulan waktu dulu ya, waktu bekerja sebagai seorang perawat. Ya, karena di saat itu lagi chaos, sopir ambulannya ada korban kecelakaan nih, korban kecelakaan. Kemudian yang ambulan satu dikemudikan oleh sopir yang sudah notabene mereka adalah sopir berambulan di salah satu puskesmas yang nggak saya sebutkan. Kemudian karena jumlah korbannya lebih dari dua, akhirnya ambulannya satu keluar. Karena di saat itu tidak ada sopir yang yang petugas yang membawa itu, karena sopir yang satunya adalah libur. Kalau menunggu panggilan dia datang harus menunggu beberapa saat. Akhirnya saya yang saat itu lagi tengah memeriksa pasien dipanggil untuk menjadi sopir gitu. Ya, tapi gimana lagi, karena sudah menjadi tugas ya, menjadi kewajiban. Akhirnya tergerak untuk segera membawa ambulan ini menuju lokasi di mana kecelakaan itu berada. Bayangkan kecelakaan itu terjadi dua kendaraan bermotor dengan satu mobil. Luar biasa di saat itu, dua kendaraan, yang dua korban sudah dibawa ambulan yang pertama, yang ambulan yang kedua yang saya bawa ini membawa korban yang satunya. Yang satunya ini korban adalah penumpang dari kendaraan bermotor. Itu posisinya terpelanting lebih dari sekitar 6 meter dari badan jalan. Jadi masuk ke area sawah. Dan saya dan dari teman-teman itu sampai mencabut si korban ini dari sawah ini cukup luar biasa. Karena terpelantingnya yang cukup jauh. Dan di saat itu sawah sedang, sawahan warga lagi tanam. Jadi kan ini apa, becek gitu kan. Jadi akhirnya korban ini tertanam di dalam hampir separuh dari badannya. Tapi alhamdulillah posisinya buka, masih posisi di atas, jadi tidak masuk ke dalam. Itu sempat saya tarik sama teman-teman. Ternyata Sobat Bana, waktu saya tarik itu tak kirain kakinya ini masuk ke dalam tanah gitu kan, gak kelihatan. Begitu ditarik, kakinya itu sudah tidak ada ya bagian lutut ke bawah. Wow, buset, di saat itu panik lah kita. Akhirnya walaupun yang satu kita membawa tubuhnya si korban, yang satu mencari kakinya. Wah, buset, di saat itu luar biasa kepanikannya. Wow, rasanya kasihan satu, yang keduanya kok bisa gitu, yang kedua. Akhirnya ya itu, satu membawa korban dengan patah kaki di tubuhnya dan kakinya disendirikan. Ya, itu ambulan dari lokasi kejadian kecelakaan itu berjarak lebih dari 4 sampai 6 ya. Oh, 12 sih. Bentar. Ya, hampir 10 kilo dari Rumah Sakit Umum Dr. Suroto Ngawi dengan kecepatan tinggi. Baru kala itu pertama Dian menerabas lampu merah yang satu menyala merah. Wah, luar biasa. Spot jantungnya luar biasa. Setiap kali menengok ke belakang, si pasien ini posisinya masih sehat atau enggak? Masih hidup atau enggak? Wah, luar biasa di situ. Kenangan yang cukup menggetarkan. Oke deh, kita tinggalin dulu kenangan Dian. Sekarang pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, ada Cah Kerjo dari Deddy Cangnan.
1: Tepat pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: bagus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Oke, jadi masih bersama Dian di sini di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Coba Bana, setelah tadi kita bercerita tentang hebohnya sopir menjadi sopir ambulan ya, dan dilantuni lagunya si Armada, terima kasih. Dan terima kasih juga bagi Sobat Bana semuanya yang ada di radio streaming, ataupun radio space, ataupun saat sekarang di media TikTok ya, aplikasi yang saat sekarang lagi hit, lagi rame apabila melakukan live di situ. Oke deh, Sobat Bana, tadi kita bahas tentang Raka Buming Raka yang melaksanakan sidang di Mahkamah Konstitusi, dan sekarang bahkan Wahyu Triana alias Ana dagang seblak mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau JPH, bagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan tersebut diajukan pada Rabu 23 September 2026 melalui kuasa hukumnya Victor Santoso Tandiasa, Nuriski Kafifah, dan Isam Saifuddin dan dari VCT atau Partner Law Office. Dalam kuasa hukumnya, Ana menegaskan gugatan tersebut bukan untuk menolak kewajiban verifikasi halal. Ia meminta prosedur untuk lebih sederhana, memfasilitasi pemerintah yang memadai, serta waktu yang adil bagi pelaku usaha mikro dan kecil atau UMK. Ini sih beberapa tahun terakhir ini, Dian juga melihat beberapa uji ini kelayakan atau produk halal, jaminan produk halal ini dilakukan juga MBG gitu. Jadi mereka yang tidak punya status halal di MBG tersebut bisa dijadikan patokan mereka untuk bahwa segala yang dikeluarkan di situ tidak halal gitu. Makanya beberapa SPPG-SPPG itu juga mencari apa itu legalitas halal. Oke deh, kita tinggalin dulu. Prabowo bentuk tim khusus hitung anggaran PTN gratis dipimpin oleh Pratikno. Ini kabar gembira bagi putra-putri Anda yang mungkin tidak bisa melanjutkan pendidikan ujian universitas atau jenjang lebih tinggi karena permasalahan anggaran. Dan ini pemerintah selain berencana dengan sekolah rakyat, ini mulai SD, SMP, maupun SMA, sekarang disusul dengan PTN atau perguruan tinggi. Diungkapkan oleh Prabowo melalui tim khususnya untuk menghitung anggaran program pendidikan atau perguruan tinggi negeri secara gratis. Hal ini dipimpin oleh Menteri Perekonomian PMK Pratikno. Tim tersebut akan segera bekerja dengan harapan satu bulan ke depan sudah hasil perhitungan anggaran. Yang selanjutnya tersebut akan dilaporkan kepada Presiden untuk ditentukan langkah dan tahapan selanjutnya. Oke deh, kita kasih waktu aja, kan janjinya kan 1 hingga 2 minggu. Coba sih hasilnya bagaimana rencana Presiden ini tentang pembuatan perguruan tinggi gratis untuk warga yang tidak mampu. Ya, semoga ini jadi programnya bagus, bahwa dari berbagai sektor yang dibawa oleh Presiden ini bukannya mendiskreditkan satu orang enggak ya, tapi memang Prabowo ini untuk pendidikannya bagi mereka yang tidak mampu. Oke deh, berhubungan tentang pendidikan, saat sekarang Menteri Pendidikan dan Pendidikan Dasar Negeri atau Pendidikan Dasar Negeri dan Menengah, Abdul Mukti mengungkapkan bahwa dana bantuan operasional yang saat sekarang biasanya menjadi polemik di bawah akan digunakan untuk membayar gaji guru, membayar gaji guru non ASN. Dana tersebut akan mulai tahun ini bisa dipergunakan untuk dana operasional gaji guru non ASN dan juga untuk perbaikan ringan guna mendukung kegiatan ekstrakurikuler. Yang biasanya dulu BOS ini di bantuan operasional sekolah ini, kalau dikeluarkan untuk gaji guru non ASN sembunyi-sembunyi, sekarang sedikit ada keringanan dari Menteri Pendidikan Menengah dan Atas. Yani dari menteri tersebut menyampaikan bahwa bantuan operasional dapat dipergunakan untuk memberikan gaji bagi mereka yang statusnya non ASN. Ini alhamdulillah ya, semoga ini bisa berjalan dengan lancar. Semoga ini program yang cukup berguna dan program ini bisa menjadi kajian yang komprehensif. Semoga berjalan dengan lancar. Ternyata dia ini kurang istirahat kemarin habis. Kita menjadi salah satu tim sebelasan para media untuk melawan OPD 3 pilar kemarin sore di lapangan. Aduh, parah nih. Kita yang gak pernah olahraga akhirnya bukan menjadi menunjukkan prestasi yang terbaik, jadi prestasi yang tertawa ngakak gitu ya. Terima kasih banyak Sebabana yang menemani Dian dari pukul 6 sampai pukul 7, dan nanti kita temu di pukul 7 sampai pukul 8. Jangan kemana-mana, tetap bersama Radio Bana dan Dian sampai akhir nanti. Ada Teh Hijau Tulus.
1: Anda masih mendengarkan Radio Bana di 104,5 FM.

0: di Play Store. Bahan FM Ngawi, radio keluarga Anda yang pas didengar dan pas dihati.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.